0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu Pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa enggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawan Daru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga gak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrig. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Selepas tadi kita ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam lewat Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selamat pagi jelang siang pendengar. Kembali kami sapa ruang dengan Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Fak-Fak pagi ini dengan hiburan informasi kami hadirkan hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.

Sanai Timpisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timpisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

Pernahkah kamu membayangkan ada hewan yang bisa tidur sambil terbang? Mungkin terdengar mustahil, tapi faktanya memang ada. Salah satu contohnya adalah burung fregat. Burung laut dengan kemampuan terbang luar biasa yang menyimpan keunikan menarik dalam pola tidurnya. Burung fregat dikenal sebagai pengembara udara yang hebat. Mereka bisa terbang tanpa henti selama berbulan-bulan di atas lautan terbuka. Hebatnya lagi, dalam perjalanan panjang tersebut, mereka tetap bisa beristirahat atau tidur di udara. Lalu, bagaimana caranya burung fregat tidur sambil terbang? Ternyata, burung ini memanfaatkan momen saat arus udara naik atau dikenal sebagai thermal updraft. Saat itu mereka bisa melayang tanpa mengepakkan sayap. Dalam kondisi ini, burung fregat akan masuk ke fase tidur singkat, sekitar 10 detik lamanya. Selama waktu tersebut, mereka hanya menggunakan satu sisi otaknya untuk tidur. Sementara sisi lainnya tetap waspada untuk menjaga arah terbang dan menghindari bahaya. Metode tidur ini dikenal dengan istilah Unhemispheric Slow Wave Sleep atau USWS, dan bukan hanya burung fregat yang menggunakannya. Beberapa jenis hewan laut seperti lumba-lumba dan anjing laut juga menerapkan cara tidur serupa agar tetap bisa bernafas atau berenang sambil beristirahat. Kemampuan tidur sambil terbang ini adalah bentuk adaptasi luar biasa yang memungkinkan burung fregat bertahan hidup di lingkungan yang menantang. Mereka tidak perlu mendarat di air yang justru berbahaya bagi mereka karena tidak tahan basah, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan tidurnya selama perjalanan panjang. Fenomena burung fregat ini membuka mata kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban, dan setiap makhluk hidup memiliki cara luar biasa untuk beradaptasi demi bertahan hidup.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bersyukur Tanpa Libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan kedamaian batin karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar kita di Literasi Digital siang hari ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menyatakan Kemkomdigi mendukung penuh penyelenggaraan Konvensi Humas Indonesia 2026. Konvensi tersebut akan digelar di Surakarta pada 17 dan 18 Oktober 2026. Nezar menilai bahwa forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh insan humas dalam memperkuat kapasitas profesi. Terlebih lagi diungkapkannya, penguatan kapasitas ini menjadi penting dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Wamenkomdigi menuturkan bahwa dalam perkembangan teknologi komunikasi ini telah merubah landscape komunikasi. Salah satu faktor utamanya karena perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dalam komunikasi di ruang digital. Menurut Nezar, perkembangan AI saat ini telah mengubah cara organisasi, pemerintah maupun masyarakat dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi. Berbagai produk komunikasi publik kini semakin banyak memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Namun demikian, Wamenkomdigi menjelaskan bahwa teknologi tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Tantangan itu dicontohkannya dengan pemanfaatan teknologi untuk penyebaran disinformasi, misinformasi maupun konten manipulatif yang menggerus kepercayaan publik.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya, Dek.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
2: Dari mana videonya, Bu?
1: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
2: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
1: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
2: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
1: Walah, jadi ini penipuan.
2: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
1: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
2: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak ini. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang ayo Kak Fitri bermain lagi kayak begitu, jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biar untuk modul ini kita memang tidur, belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali, jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Hal itu disampaikannya dalam WSIS Forum 2026 Ministerial Roundtable di Swiss baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Menkom Digi menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Teknologi digital dikatakannya harus tumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat, dan komunikasi lokal. Menurut Mutia, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital. Namun dijelaskannya, untuk menjaga keberagaman budaya, memperluas akses dan menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. Lebih lanjut diungkapkan Menkom Digi bahwa Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi digital dengan melakukan berbagai hal, mulai dari percepatan infrastruktur digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM dalam pemanfaatan teknologi baru. Hal itu ditegaskannya diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen dalam pengoperasian satelit Satria. Pertama, optimalisasi jaringan Palaparing dan perluasan layanan 5G.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dan dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak,

Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria menegaskan humas berperan penting dalam mengubah langkah komunikasi global. Terlebih lagi di tengah derasnya arus disinformasi, misinformasi dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Nezar menuturkan bahwa humas tidak hanya cukup sebagai informasi capaian kinerja pemerintah. Namun dijelaskannya, humas harus menjadi penjernih informasi, clearing house of information dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menilai bahwa perkembangan teknologi komunikasi saat ini membuat dunia memasuki era post-truth. Kondisi tersebut dikatakan Wamenkom Digi diperkuat oleh platform digital yang menjadikan smartphone sebagai sumber utama informasi masyarakat. Sehingga dijelaskannya batas antara fakta dan fiksi semakin kabur, sementara opini publik lebih mudah dipengaruhi sentimen dibandingkan fakta. Hal itulah mengakibatkan disinformasi, misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian begitu deras diterima masyarakat melalui perangkat digitalnya setiap hari. Dalam kesempatan itu, Wamenkom Digi juga menyoroti hasil kajian dari World Economic Forum. Dalam kajian itu, disinformasi dan misinformasi menjadi salah satu resiko global, global top risk yang paling berbahaya. Untuk itu, Nezar menegaskan bahwa penanganan disinformasi bukan sekedar komunikasi semata, namun dalam penanganannya, profesi humas memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem informasi yang kredibel untuk masyarakat.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil Lahadalia tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adis Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Energi Baik Hari Ini karya Praigi adalah buku yang mengangkat tema pengembangan diri dan kebahagiaan. Esensi utama dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk menyalurkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan keseimbangan diri. Melalui berbagai tips dan refleksi, buku yang terbit pada tahun 2019 ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan momen sehari-hari untuk menghadirkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, penulis menyusun buku ini dengan pendekatan praktis membimbing pembaca untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Fokus utamanya adalah pada kekuatan energi baik yang dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Nah, orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapi. Sebaiknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak, serta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan. Sekian esensi buku Energi Baik Hari Ini karya Praigi.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: panjang buang puntung rokok itu tak ruang. Itu masih menyala, aku tak lihat kah?
1: Ah, cuma puntung rokok kecil ini saja mu, terhadap pengaruh.
2: Puntung rokok yang dibuang sembarangan bisa memicu kebakaran hutan, rumah, bahkan kendaraan. Dan bukan cuma itu, asap rokok membunuh secara perlahan. Bukan hanya perokok, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Rokok itu pilihanmu, tapi dampaknya bukan hanya kamu yang rasakan.

Pendengar, kita update informasi tentang perkara mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, KPK melihat adanya komitmen Kapolri dan Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, dia meminta masyarakat untuk turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Budi juga menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polkam Mahfud MD. Mantan cawapres itu mengusulkan KPK untuk mengambil alih penanganan perkara terkait mantan Jampitsus tersebut. Mahfud mengatakan hal ini dimungkinkan berdasarkan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Namun Budi mengatakan saat ini proses penyidikan masih berlangsung pada tahap awal. Budi menambahkan majelis hakim akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut.

0: pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi ketum sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi ketum mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama, bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, bek timnas Prancis Jules Koundé memberikan pandangan berbeda terhadap pernyataan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjelang semifinal Piala Dunia 2026. Menurut Koundé, komentar yang disampaikan rekan setimnya di Barcelona itu bukanlah bentuk sikap tidak menghormati lawan. Koundé bahkan menilai ucapan Yamal yang ditujukan kepada timnas Prancis tidak perlu dibesar-besarkan karena dirinya sangat mengenal karakter Yamal selama bermain di Barcelona. Spanyol dan Prancis dijadwalkan saling berhadapan pada semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan juara Euro 2024 dengan runner-up Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Lamine Yamal mengatakan Prancis yang seharusnya merasa khawatir menghadapi Spanyol di semifinal Pildun 2026. Pernyataan itu muncul perdebatan di kalangan pecinta sepak bola karena dianggap sebagai bentuk cywar menjelang pertandingan. Yamal menyampaikan keyakinannya setelah Spanyol mengalahkan Belgia 2-1 di babak perempat final. Pemain berusia 19 tahun itu menegaskan Spanyol tidak memiliki rasa takut menghadapi siapapun. Ia juga mengingatkan Spanyol berhasil mengalahkan Prancis pada semifinal Euro 2024 dan UEFA Nations League. Meski demikian, Yamal tetap mengakui kualitas Le Bleu sebagai salah satu tim terbaik dunia. Di sisi lain, bek timnas Prancis Ibrahim Konate memilih tidak terlalu memikirkan komentar tersebut. Pemain yang baru bergabung dengan Real Madrid itu menegaskan fokus timnya sepenuhnya tertuju pada pertandingan. Pertandingan Spanyol melawan Prancis diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026. Selain mempertemukan dua tim unggulan, duel ini juga diwarnai perang komentar yang semakin menambah tensi jelang perebutan tiket menuju final. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin.

Don air membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Ya baik pendengar, tentu sudah tugas saya Julaika Maulat bersama Anda edisi Selasa 14 Juli 2006 dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Roh Romana. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami Pro 1 Fak-Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten P. Tendean 72 mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Di edisi Selasa 14 Juli 2026, senang sekali saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda di lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore hari nanti dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan temani ruang dengar Anda. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat sudah menemani kebersamaan di awal siaran hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Semoga saja semua yang sudah kami hadirkan dapat memberikan arti tersendiri untuk Anda di mana saja berada. Pendengar di Fak-Fak siang ini, cuaca Kota Pala Fak-Fak luar biasa baik, namun sedikit berangin ya. Tetap berhati-hati aja untuk Anda yang mungkin punya banyak aktivitas ya, jaga kesehatan itu penting karena ketika kita sakit kita pun pasti ya tidak akan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. So pendengar menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini, keruan dengar Anda hingga nanti di pukul 13 lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda menemani waktu istirahat Anda bersama dengan keluarga. Di pukul 13 nanti kembali kami ajak Anda, kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Sekembalinya dari Pro 3, kita ikuti Pro Dangdut hingga pukul 15. Kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan baik pendengar di mana saja berada ya, satu jam ke depan ya saya temani Anda dengan pilihan musik tradisional atau lagu-lagu daerah dan diselingi dengan pilihan informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: esensi buku prosa tu fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit pada tahun 2015. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mengatasi rintangan hidup, mengejar mimpi, dan mencapai kesuksesan. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk mengenali diri, menghadapi tantangan dan sikap positif, serta percaya bahwa tidak ada batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengalaman dan cerita motivasi, buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan dalam diri pembaca. Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi adalah memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Buku ini menekankan pentingnya pengenangan diri, kepercayaan diri, dan sikap positif dalam mengejar impian. Rian Hidayat Abi berbagi pengalaman dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan usaha dan kekuatan, siapapun dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan potensi terbaiknya. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak mengenal batasan dalam meraih cita-cita mereka. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Di setiap sudut kehidupan ada sosok yang kerap terlupakan, yaitu ibu. Ia adalah orang pertama yang mengenalkan dunia, namun namanya jarang tercantum dalam cerita keberhasilan. Ibu mungkin tak pernah menuntut penghargaan, tetapi di balik setiap langkah yang kita ambil, ada jejak lelah dan doa yang ia tanam. Ibu, sosok tanpa tanda jasa. Ia bangun lebih awal, memastikan segala kebutuhan tersedia. Dalam diam, ia melipatkan kekhawatiran dalam selimut yang hangat. Ia tak pernah lelah, meski tubuhnya menua oleh waktu. Senyum yang ia ukir saat kita berhasil adalah perayaan yang sederhana namun bermakna. Siapa yang menemani saat malam terasa panjang? Siapa yang tetap setia mendengar keluh bahkan ketika dirinya pun lelah? Ibu, dengan cinta yang tak terbatas, selalu ada di sana. Tidak ada medali, tidak ada piagam penghargaan, tetapi kasih sayang ibu adalah kekayaan yang tak tergantikan. Meski tak tercatat dalam sejarah, peran ibu adalah pondasi kehidupan. Dunia berhutang padanya, meski ia tak pernah meminta. Mungkin ibu adalah definisi dari keikhlasan sejati, memberi tanpa pamrih, mencintai tanpa syarat. Ibu adalah sosok yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak perlu tanda jasa untuk diingat, karena ia hidup dalam hati yang ia bentuk.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketompu tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depu beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depu dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dengan Pro Satu Fak-Fak dan pilihan lagu-lagu daerah masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat sekarang jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 12.22 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda. Dan untuk yang ada di luar kota Fak-Fak, jangan lupa stay bersama kami di aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Masih dengan cuaca kota Pala Fak-Fak yang luar biasa bersahabat ya dengan kita semua ya. Kalau kita tahu bahwa di hari kemarin juga cuaca kurang bersahabat sampai malam, dan hari ini luar biasa cuacanya kembali bersahabat dengan kita semua. So, selamat beraktivitas dan selamat menikmati waktu istirahat. Selamat menikmati makan siang untuk Anda yang saat ini tengah menikmati makan siang.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Hati, aku capek banget nih akhir-akhir ini. Rasanya kerja dua kali lebih keras dari biasanya.
1: Aku juga jantung. Lemak di sekitarku makin menumpuk nih. Katanya sih, itu namanya lemak viskeral.
0: Iya, itu tuh lemak yang sembunyi di dalam perut, melilit organ penting kayak kita. Aku sampai susah pompain darah dengan lancar nih.
1: Aku juga kesulitan menyaring racun dan atur gula darah. Si bos kita nih kebanyakan duduk, jarang gerak, makannya juga sembarangan.
0: Betul, si bos sih makan gorengan tiap hari, minum-minuman yang manis, sedangkan olahraga nol besar.
1: Kalau begini terus, bahaya nih. Bisa-bisa si bos kena penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi nih.
2: Oh no!
3: Lemak viskeral berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan meningkatkan risiko penyakit serius. Mulailah hidup sehat dengan pola makan seimbang, rutin bergerak, dan periksa kesehatan secara berkala.

0: Lo 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Bintang Kamu adalah novel romantis karya Terelie yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Namun, jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Terelie yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Terelie.
0: Esensi buku Lo 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 12.42 menit waktu Indonesia Timur, dan pilihan lagu-lagu daerah masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini ada satu informasi, Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Sahrir mengapresiasi langkah Gifu Special Needs School yang resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun ajaran 2026. Apresiasi itu disampaikan Dubes Kartini saat penyerahan hibah satu set angklung dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI kepada Gifu Special Needs School. Ya, dan masuknya angklung ke dalam kurikulum Gifu Special Needs School menjadi bukti eratnya hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang. Hal itu juga dinilai memperkuat persahabatan kedua negara menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada 2028 mendatang. Pendengar, Gifu Special Needs School masukkan angklung ke kurikulum musik. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

dengar ungkapan, pagi adalah waktu yang paling produktif. Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.

ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman purba ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan

Pendengar, pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di pilihan lagu-lagu daerah untuk edisi siang hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 13, kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: Pendengar, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Berikut kita bergabung dengan Pro 3, ikuti dinamika olahraga.
1: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nations League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nations League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot. When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3. Semoga informasi seputar dunia olahraga kita bertambah di siang hari ini. Dan pendengar, sudah pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ya, saya temani Anda, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar di Pro Dangdut edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Selanjutnya saya temani Anda di Pro Dangdut. Untuk teman-teman yang mau bergabung ditahan dulu ya. Berikut bisa mendengarkan ya list lagu-lagu ya, biar tidak diulang-ulang lagi ya. Baik, ada Sinta Arista ya. Berikut list lagu-lagu yang bisa di-request. Ada Sinta Arista, Sinta Arsinta dengan Hati Ini Selalu Milikmu, Rana Rani Kepasrahan, Safar KDI 100 Kali, Elvi Sukaisi Goyang Dangdut, Kamelia Malik Segudang Rindu, Rido Roma Menunggu, Pantura Boys Apa Kabar Sayang, ada Selvi Yama dengan Loh Kok Marah, Joni Iskandar Basah Kembali, apa Sreya Maya dengan Hasrat Terpendam, Lala Widi Pengkhianat Cinta, Iis Dahlia Cinta Palsu, ada Rena Morena dengan Janji Putih, Iyet Bustami dengan Laksmana Raja di Laut. Dan baik pendengar ya, itu dia beberapa pilihan lagu yang bisa di request ya di kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk pendengar yang ingin berpartisipasi bergabung di Pro Dangdut siang hari ini ya, seperti biasa di 0811 495 9490. Saya ulang di 0811 495 9490. Oke, baik pendengar ya, mengawali kebersamaan kita sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut kita, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bunda Christine, apa kabar?
1: Iya, Tuhan baik-baik sayang Mbak Yul. Mbak Yul, tapi saya nggak bisa monitor ini, nggak tahu kenapa jaringan toli-toli ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada lagu apa Mbak Yul?
0: Iya, lagunya ada Sinta Arsinta dengan Hati Ini Selalu Milikmu, Rana Rani Kepasrahan, Safar KDI 100 Kali, Elvi Sukaisi Goyang Dangdut, Kamelia Malik Segudang Rindu, Rido Roma Menunggu, Pantura Boys dengan Apa Kabar Sayang, Rita Talia Racun Asmara, Selvia Maloh Kok Marah, Joni Iskandar Basah Kembali, ada Sera Reya Maya Hasrat Terpendam, ada Lala Widi Pengkhianat Cinta, Iis Dahlia Cinta Palsu, Rena Morena Janji Putih, juga ada Iyet Bustami dengan Laksmana Raja di Laut.
1: Kamelia Malik aja ya Mbak Yul.
0: Oke, baik, silakan Bunda, salam-salamnya.
1: Oke, salam pertama buat Ibu Utri Pak Predi ya, selamat siang, selamat beristirahat. Bang Cut, Ibu Mas Lia, ada Bang Bintang Pratama Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lilika Anis Barret Nur Syar Burosna, Ayu Dimas Sohia, Aicendana Cigure Jakarta Ibu Sofia Saat, Dabung Darwin, Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bang Ruhut, Pak Windy, ada juga Mang Lai Putra Tengah ya, Pak Sawan, Pak Abis Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada Dika Ditaliabu, Andi Cakrawinata, Purnama Sari. Ah, pokoknya sama-sama sudah Mbak Yuli ya, yang lagi monitor. Mbak Yuli tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Makasih Mbak Yul, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih. Oke, okay, dan saya sapa lagi ya di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Yuli.
0: Selamat siang Putra Tengah, apa kabar?
2: Apa gituan, kabarnya masih baik selalu, sehat selalu.
0: Amin. Oke, okay, baik, Putra Tengah, langsung saja mau request lagu apa?
2: Laksamana Raja di Laut.
0: Oke, okay, baik. Langsung saja salam-salamnya.
2: Mbak Yuli, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke.
2: Kita lihat tadi Bang Lai, juga ada Bang Lai, Bang Darwin juga, Pak Syaban juga, untuk ya Wendy di Biat sana, dan juga ada Bang Yoga, Bang Lili, Bang Upa, dan juga ada Pak Luhut, juga ada semua yang di Manado sana, Ibu Ani juga, dan juga Bang Ucan, Nama Sari juga, Bang Munos, Rani, Bang Atus, Adi juga, Pak Nasrun juga, dan yang pertama Mas Lia, juga ada Mbak Freddy Putri, Bang Marsi Bang Yuri, juga Mbak sama Tiruan, Ibu Ali, dan Bang Widi di Tokyo.
0: Oke.
2: Oke, semuanya tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu, terhibur, dan salam kompak. Oke Mbak Yuri, terima kasih. Selamat siang produk dan hutan anak kita.
0: Asik. Baik, terima kasih untuk Putra Tengah. Lanjut di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dan Putra Tengah juga selamat siang sayang.
0: Iya Bunda El, apa kabar?
3: Bunda El, apa kabar? Baik, sehat, baca. Apa diiring oleh Putra diiring juga oleh Ayu.
0: Angin sepoi-sepoi. Baik, silakan Bunda El mau request lagu.
3: Ini sayang, pilih akan sayang ya.
0: Gimana?
3: Pilih akan kan.
0: Oke, baik.
3: Ya, menyapa pertama buat pilih sayang, selamat siang. Salam sehat, khusus sejahtera, sampai bahagia dan bahagia. Diberikan Tuhan selamat keluarga tercinta di rumah. Selamat selalu, amin. Lanjut, ada kekali ini selamat. Alhamdulillah, Ibu Mas Dia, Ibu Ida, Ibu Rosna, Ibu Tadai, Ibu Ani, semuanya selamat di salam Ibu Ani, di mana ada juga ada Sika, salam sehat semuanya, Rani juga yang ada di Cepati, Pak Cilai di Amun, salam sehat Cepati, ada bintang pertama, Pak Darin, Pak Bot, Pak Mas, semuanya salam sehat, Bunda Ima, ada Putra Tengah, Bang Le, Bang Luhu, Pak Yeri, di bangkit Bang Amin, ada Pak Ucang di bawah sana juga ada Pak Yunus, semuanya salam sehat di tempatnya masing-masing. Yunus sayang, makasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, terima kasih. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut dangdut kita.
0: Asik. Nona Fika, apa kabar?
4: Ini Tuhan sehat, bahagia, kakak dulu.
0: Luar biasa. Oke, Fika, langsung saja mau request lagu apa?
4: Lagunya apa-apa, kakak.
0: Yang tersisa ada Rana Rani dengan Kepasrahan, Safar KDI 100 kali, Rido Roma Menunggu, Pantura Boys dengan Apa Kabar Sayang, Rita Tila Racun Asmara, Selvia Malokoh Mara, Joni Iskandar featuring Mega Mustika Basah Kembali, Seraya Maya dengan Hasrat Terpendam, Lala Widi Pengkhianat Cinta, Iis Dahlia Cinta Palsu, Rena Morena dengan Janji Putih, juga ada Sinta Arsinta dengan Hati Ini Selalu Milikmu. Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
4: Pertama-tama Mbak Sayang yang cerdas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Sayang bersama keluarga.
0: Amin.
4: Salam Mbak Sayang yang cerdas, salam sehat keluarga Bunda Elsa dan Nalo, salam sayang selalu Bang Luhut, Nesek Ketua, Pak Nama dan Nesoto, Pak Lili Lumatake, Pak Yoli Lili yang akhir buat Putra Tengah.
0: Asik, terima kasih kembali. Oke, itu dari Fika. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Acus, apa kabar?
5: Sehat-sehat. Ini dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Yuli di sini.
5: Apa kabar Mbak Yuli? Mbak
0: Yuli yang Tuhan, baik kan? Alhamdulillah baik. Gimana kabar sebaliknya?
5: Sehat-sehat, puji Tuhan. Sehat Mbak Yuli. Sudah berapa orang yang bergabung Mbak Yuli?
0: Gimana?
5: Sudah berapa orang yang bergabung?
0: Ada Bang Acus, Bunda Christine, Putra Tengah, Bunda El, sama Nona Fika yang sudah gabung.
5: Dua, Dan saya ada sakit tenggorokan nih. Abang Atus punya lagu. Abang Atus minta lagu dulu, Cinta Suci itu.
0: Cinta Suci. Oke, okay, saya lihat dulu ya.
5: Karena cinta itu harus suci, jangan hitam. Bersih.
0: Cinta suci tidak ada. Yang ada nih cinta palsu, pengkhianat cinta.
5: Oh. Yang ini sudah 100% ke berapa? 100 tadi ada dengar tadi, Mbak.
0: Sabar ya. Ada di sini ada janji putih. Ada cinta palsu, pengkhianat cinta, hasrat terpendam, basah kembali, loko marah. Apa kabar sayang, menunggu. Ada 100 kali. 100 kali. Oke, baik.
5: Apa kabar sayang sudah?
0: Baik. Lagunya saya siapkan. Silakan salam-salamnya.
5: Salam pertama buat Mbak Yuli, selamat bertemu kesehatan sehat selalu, panjang umur selalu, berkatnya selalu berlimpah, amin. Terus salam buat orang rumah, ada adik Queen, ada Mbak Rian, Mbak Desi yang lagi santai sambil makan buah manis, jangan makan banyak. Terus buat Bunda El, tuh buat Nona Cinta kalau sudah lewat, ada salam, salam balik juga. Pagi naik di Ambon, buat yang tadi yang baru lewat-lewat tadi, buat rekan-rekan pelawat di Kota Wakwak, dan buat semua fansnya selalu bergabung di RS1 Radio Kesayangan Wakwak. Oke, majelis, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, sudah ada Pak Acus ya, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
6: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut telah kita, Mbak.
0: Asik, selamat siang. Bang, apa kabar nih Bang Luhut?
6: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuacanya juga cerah di sini. Gimana sih baliknya?
0: Kabar di sini cuaca baik.
6: Berarti sama dengan
0: sama ya. Iya, benar sekali. Kayaknya Fak-Fak dengan Tapanuli nih ini ya. Selangit ya, di bawah langit yang sama gitu. Ya,
6: betul.
0: Oke, baik. Bang, mau request lagu apa nih, Bang Luhut?
6: Jadi yang Loko Marah. Apa gitu?
0: Loko Marah. Iya, lagunya dari Sylvia Maloh kok Marah.
6: Oke. Lagunya yang pertama buat Bang Nah, bertiga sampai tuntas dan dedang semangat.
0: Terima kasih.
6: Ada Bang Putra Tengah, ada Bang Le, ada Pak Freddy, ada juga Ibu Putri, Ibu Christine, Mbak Lili, Bunda El, ada Nona Pita, ada Bang Sudamani, Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan, ada Bu Natalia, ada Bunda Ima, Bang Adi, ada juga Pak Rani, Pak Adi, ada juga Rina, Rani, terus ada juga Sari di Kalimantan. Dan buat tema-temanya lah, pendengar kita dimanapun berada. Ada juga itu, Bu Ani sama Bu Mas Dia. Oke, buat Mbak Yuli, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih
0: kembali Horas. Iya, jauh-jauh yang punya Tapanuli Utara sudah bergabung ya, ada Bang Luhut di sana. Dan baik ya, untuk yang mau ikutan, jalurnya masih saya buka ya, masih di. Oke, lanjut saya sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Asik, Bang Yoga, apa kabar?
7: Ya, alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Amin, luar biasa. Ini lama sekali baru tuh dengar suara jadi.
7: Itulah. Tapi tetap monit bersama sama.
0: Siap. Bang Yoga, silakan mau request lagu apa?
7: Kalau bisa dibaca ulang.
0: Sebentar ya. Oke, lagu-lagu yang tersisa ada Rana Rani, Kepasrahan, ada Safar KDI 100 kali, Rido Roma Menunggu, Rita Tila Racun Asmara, Joni Iskandar featuring Mega Mustika Basah Kembali.
7: Udah kakak. Yang Racun mana? Asmara saja kakak.
0: Racun Asmara, aduh Tuhan nih. Oke, iya. Baik, lanjut.
7: Iya, buat yang lagi miss call di Mangga 2, sabar. Entar juga disalahin.
0: Oke. Okay.
7: Sabar. Oke, buat Bang Putra Tenga di Jalan Kokas, juga tak lupa buat Pak Freddy, Bu Tri, Bu Maslia bareng pasangannya, juga buat Pak Nasrun, Ibu Farida, tak lupa juga buat yang di Mangga 2. Jangan cuma miss call, kalau bisa masuk, ditunggu sama Kakak Yul.
0: Oke.
7: Juga buat Bang Upah di mana-mana aja berada. Mm-hmm. Oh ya, buat Pak Haji Hendra Lesmana, juga Putra Heni Herniar di Karas. Juga mm-hmm. buat semua-semua yang lagi monitor aja deh.
0: Oke. Okay.
7: Spesialnya buat ibu-ibu yang lagi kerja di Pembitan Pala mm-hmm. yang baru habis makan siang.
0: Oke. Okay.
7: Dan juga buat Pada Imam, Pada Sutrisno, dan semuanya yang lagi aktivitas kembali. Okay. Makasih Kak Yul, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat Asik. Siang.
0: Selamat siang kembali. Oke, okay, buat Bang Yoga dan juga kru ya, yang lagi ada yang baru selesai makan ya, buat yang sudah selesai makan ya mungkin bisa ya sekedar tarik nafas, meluruskan badan sejenak sebelum kembali nanti ya dengan tugas dan pekerjaannya, khusus yang ada di wilayah Katemba atas ya, yang khusus untuk pembibitan pala. Pokoknya untuk rekan-rekan semua yang ada di sana, salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Ya, cuaca hari ini luar biasa baik ya, semoga sampai tuntas tugas kita juga cuacanya akan terus mendukung. Baik pendengar, sudah pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita break, saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, langsung saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Selamat siang Pro Dangdut dan Dr. Lisa. Selamat siang Mbak Yuli.
0: Selamat siang Kakak Lili, apa kabar?
8: Alhamdulillah sehat Mbak Yuli.
0: Oke, ini posisi di fak-fak kah, di luar fak-fak? Oke, baik, jangan tertawa dulu, kasihan. Kita belum tanya-tanya. Oke, Kakak Lili, silakan mau request lagu apa?
8: Yang judulnya Menunggu.
0: Yang mana? Oh, Rido Roma, Menunggu. Oke, baik.
8: Oke, dulu buat Mbak Yuli yang tugas hari siang hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih apa buat Bang Yoga, Om Opa juga, Putra Tengah bareng Bang Wei, Ibu sama Bunda El juga. Pokoknya buat semua yang lagi pantau siaran ini, salam kompak selalu, paling spesial buat Jaki, buat Mbak Yuli, makasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Iya, luar biasa ya, yang pemain-pemain lama ini dong baru gabung. Mungkin saya saja yang baru kaget tuh masuk gitu ya. Ada Bang Yoga, juga ada Kakak Lili. Terima kasih sudah bergabung ya di siang hari ini. Semoga semua yang kita kerjakan semuanya berhasil dan pasti akan ada hasil yang ketong tuai. Tetap semangat untuk ketong semua ya, buat yang ada di kompleks

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus

0: itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin ML kamu numpuk.

0: 왔다.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adis Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Cek Fakta selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, pas lagi galau atau sedih, kita seringkali memutarkan lagu yang makin sedih, merasa galau. Tapi anehnya, setelah mendengarkan, perasaan kita mulai jadi lebih enakan. Kok bisa? Secara ilmiah, ada penjelasan yang simpel sekali. Pertama, ada yang namanya hormon prolaktin. Waktu otak kita menangkap kalau kita lagi sedih, meskipun cuma gara-gara mendengarkan lagu. Tubuh kita otomatis ngeluarin hormon ini buat menenangkan dan kasih efek nyaman. Jadi, lagu sedih itu sebentar kayak obat penenang alami buat mental kita. Kedua, faktor empati dan merasa dinormalisasi. Pas dengerin lirik lagu sedih, kita sering ngerasa, wah ini saya sekali. Kita jadi merasa tidak sendirian di dunia ini yang lagi ngalamin masalah itu. Rasa ditemanin inilah yang bikin kita lega. Terakhir, ini adalah cara aman buat luapin emosi. Kadang kita pengen nangis tapi tidak tahu cara mulainya. Nah, lagu sedih itu kayak tombol trigger buat ngeluarin emosi yang terpendam, tanpa kita harus ngalamin kejadian buruk saat itu juga. Jadi, kalau lagi sedih, tidak usah gengsi buat dengerin lagu galau. Itu cara alami otak kita buat menyembuhkan diri sendiri.

0: tersebut adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kita masih punya tersisa pilihan lagu-lagu yang sudah di request. 19 menit saat ini kita berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun bersama kami di Pro 1.

bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital, eh.
1: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

kamu merasa segar dan penuh energi saat berjemur di bawah sinar matahari pagi, itu bukan hanya karena cahaya matahari, tapi karena udara pagi yang lebih bersih dan kaya oksigen. Udara pagi membantu tubuh kita menyerap lebih banyak oksigen, yang membuat kita merasa lebih segar dan terjaga. Ditambah lagi, berjemur sebentar di pagi hari juga meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh, yang penting untuk kekebalan tubuh. Cobalah untuk keluar sejenak setiap pagi, hirup udara segar, dan rasakan manfaatnya. Aktivitas sederhana ini bisa memberikan dampak besar bagi kesejahteraanmu.

0: Resensi buku Prosa Fufak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, adalah sebuah buku pengembangan diri terbit tahun 2022. Mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan menemukan tujuan hidup dan keinginan sejati. Dalam buku ini, penulis berbagi pengalaman pribadi dan kebijaksanaan yang diperolehnya. Beberapa tema penting dalam buku ini yaitu penulis mengajak pembaca untuk memahami diri mereka sendiri dan mengeksplorasi apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi, bukan hanya mengikuti harapan orang lain. Penulis juga memberikan saran tentang cara melakukan refleksi diri yang mendalam untuk menemukan apa yang sebenarnya penting bagi kita. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Menjadikan proses ini sebagai langkah awal untuk menemukan tujuan hidup. Penulis menekankan pentingnya refleksi diri dan kesadaran terhadap keinginan dan kebutuhan pribadi. Hal ini membantu pembaca memahami motivasi dan tujuan mereka dengan lebih jelas. Melalui kisah-kisahnya, penulis menekankan pentingnya berani mengejar impian meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Para pembaca juga diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan hidup. Penulis berbagi bahwa menghadapi tantangan dan keraguan adalah bagian dari proses menuju keinginan yang sebenarnya. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, pembaca diharapkan agar berani mengambil langkah-langkah nyata dalam mencapai tujuan mereka. Bukan hanya sekedar bermimpi, tetapi terus berjuang serta tidak menyerah dalam pencarian tujuan hidup. Demikian esensi buku Ketika Aku Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan.
0: Esensi buku Prosa Fufak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih terima dua penelpon lagi sebelum nantinya kita break ya, hingga nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik ya, yang mau ikutan seperti biasa di 0811 495 9490. Kita masih bersama dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, lagu-lagu tadi ya yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda itu lagu-lagu yang sudah di request. Iya, ada Bunda Christine Toli-Toli, ada Acus ya, ada juga Putra Tengah, ada Bunda L, ada Nona Vika, ada Bang Luhut, juga ada Bang Yoga, ada juga Kakak Lili ya. Semoga terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang sudah di request. Oke, saya masih menunggu yang mau bergabung. Kalau belum ada yang bergabung, kembali kita dengarkan yang berikut ini.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Serangkaian lagu-lagu dangdut di sepanjang siang hari ini sudah kami hadirkan. Dan sebelumnya terima kasih untuk Bunda Christine ya, di Toli-Toli ada Pak Acus juga, ada Putra Tengah, Bunda El, Nona Vika, ada Bang Luhut, juga ada Pak Nasrun ya, ada Bang Yoga, dan juga ada Mbak Kakak Lili yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi kali ini. Terima kasih. Dan Anda yang belum sempat ikutan, jangan berkecil hati, di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Pendengar, satu lagu berikut menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Selasa 14 Juli 2026. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kita akan ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

Mendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Sorong.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Selasa 14 Juli 2026 diantaranya. Peringatan Hari Koperasi Nasional di Papua Barat Daya. Dua calon paskibraka asal Papua Barat Daya dilepas ke Jakarta. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 di lapangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan diikuti jajaran aparatur sipil negara pemerintahan Papua Barat Daya. Membacakan sambutan Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 yang mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam sambutan tersebut tegaskan bahwa Hari Koperasi bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi. Yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, pengawas, pengelola, anggota, dan penggiat koperasi yang terus menjaga eksistensi koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya semangat koperasi yang diwariskan Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta tetap relevan hingga saat ini. Koperasi bukan hanya dan usaha, tetapi gerakan ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi. Elisa Kambu menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat melalui pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Saat ini telah terbentuk lebih dari 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia dengan lebih dari 1.000 koperasi telah beroperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan pemasaran produk lokal serta pendekatan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong lahirnya koperasi sektor produksi yang bergerak di berbagai bidang seperti energi, terbarukan, perikanan, pertanian, hingga hilirisasi kelapa sawit. Koperasi juga didorong menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda melalui sektor ekonomi kreatif digital, perfilman, pengembangan game, startup, hingga tani milenial.
3: Menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Peringatan Hari Koperasi bukan sekedar seremonia tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Di tengah berbagai tantangan, koperasi harus semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta telah meletakkan fondasi pemikiran yang tetap relevan hingga hari ini. Bahwa koperasi bukan badan usaha semata, tetapi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong dan asas kekeluargaan.
2: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Papua Barat Daya menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah bersama gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Sorong tekankan efisiensi energi dan kekompakan ASN. Laporan Husni Laing.
4: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Ia mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya kerja yang disiplin melalui hal-hal sederhana, salah satunya dengan menerapkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Menurutnya, lampu penerangan di area kantor yang masih menyala pada siang hari harus segera dimatikan sebagai bentuk penghematan energi, sekaligus mencerminkan kepedulian aparatur terhadap penggunaan fasilitas pemerintah. Langkah kecil tersebut dinilai mampu membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat serta menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
5: Tolong kalau sudah siang lampu-lampu yang di luar, ya dimatikanlah. Nanti masyarakat lihat ini bagaimana kantor-kantor ini sudah siang, lampu masih menyala. Ini sekarang efisiensi. Jadi mari semua disiplin. Ya termasuk disiplin kalau sudah pagi ya matikan lampu yang tidak digunakan.
4: Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antara pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Ia mengibaratkan roda pemerintahan sebagai sebuah kapal besar yang hanya dapat mencapai tujuan apabila seluruh awak bekerja dalam satu arah dan saling mendukung. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnilai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan SK CPNS kepada 300 lebih peserta setelah menunggu 10 bulan sejak dinyatakan lulus seleksi.
6: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akhirnya menyerahkan 304 surat keputusan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2024 kepada peserta yang dinyatakan lulus. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibui, di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati SP3, Distrik Manimeri, Jumat 3 Juli 2026. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Teluk Bintuni, Pius Gerard Hindo, menjelaskan formasi CPNS tahun 2024 direbutkan oleh 2.811 pelamar dari kuota yang disediakan sebanyak 744. Dari jumlah tersebut, sebanyak 488 peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar. Hasil akhir menetapkan 333 peserta lulus kompetensi bidang.
7: 3 orang tersebut, terdapat 2 orang dinyatakan mengundurkan diri dikarenakan tidak melakukan pengisian data di website atau data, sehingga ditanya dari 331 orang. Dari total 331 tersebut, ada 2 orang yang masih terkena di status dan diperlukan sebagai P3K. Masih ada 25 orang. Masih ada 25 orang terkendala di kualifikasi pendidikan. Dan kemarin kami sudah lulus di IPA dan sudah ada jawaban baik sudah berjalan. Di situ 3 kami menjalankan kembali kualifikasi pendidikan di sana dan akhirnya akan lulus dan bisa menerima SK.
6: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengatakan penerimaan SK CPNS bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengabdian sebagai aparatur negara. Ia menegaskan seluruh CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil.
8: Puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa, hari ini seluruh kegelisahan itu telah terjawab. Jadi pada akhir-akhir juga bisa terima hari ini, tetap jangan kecewa, jangan juga gelisah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa sementara sedang dibus, diproseskan, akan secepatnya disesuaikan teman-teman yang sudah terima juga.
6: Sisi lain, salah seorang CPNS Salebau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas penyerahan SK tersebut meski harus menunggu cukup lama. Warga Distrik Meriagar yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga honor di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat mengaku bersyukur pun akhirnya berhasil lolos setelah sempat gagal pada seleksi sebelumnya.
9: Kita sudah dijawab kegelisahan selama ini, kita menunggu kurang lebih hampir setahun.
10: Dari bulan berapa?
9: Dari tanggal 9 Oktober diumumkan disampaikan hasil kelulusan sampai sekarang.
10: Sampai ini ya.
9: Harapannya teman-teman dapat melaksanakan tugas dengan baik, tidak malas-malasan, sesuai dengan apa aturan yang sudah disampaikan tadi. Semoga tidak terlalu pelanggaran, bekerja mengabdi untuk bangsa.
6: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Indrianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas 2 calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta.
2: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta. Prosesi pelepasan berlangsung di Sorong Senin 13 Juli 2026 sebelum keduanya bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pemusat pelatihan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli hingga 22 Agustus 2026 di PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dua wakil Papua Barat Daya tersebut adalah Peter Felix Paskayapen, siswa asal SMA Negeri 1 Raja Ampat, dan Philadelphia Nauri, siswa SMA YPPK Seminari Petrus Van Diepen, Kabupaten Sorong. Keduanya berhasil lolos seleksi nasional dan akan menjalankan pelatihan sebagai calon paskibraka yang bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arahan ini, Gubernur Elisa Kambu mengingatkan keduanya agar mensyukuri kesempatan yang diperoleh karena telah terpilih mewakili Papua Barat Daya di tingkat nasional. Ia juga meminta kedua peserta menjaga nama baik Papua Barat Daya dan tanah Papua selama mengikuti pelatihan di Jakarta. Menurutnya sikap disiplin, kejujuran, kemampuan berkomunikasi serta menjalin hubungan baik dengan peserta dari seluruh Indonesia menjadi modal penting selama menjalani pendidikan. Gubernur Elisa Kambu turut berpesan agar Peter dan Vila menjadi duta daerah dengan memperkenalkan Papua Barat Daya secara benar pada peserta lain termasuk potensi wisata Raja Ampat dan berbagai kekayaan daerah lainnya. Elisa Kambu berharap kedua putra putri terbaik Papua Barat Daya tersebut dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik dan memperoleh kepercayaan menjalankan tugas pada upacara kenegaraan di tingkat nasional. Elisa Kambu juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua serta pihak sekolah yang telah membimbing kedua siswa hingga berhasil lolos seleksi nasional. Ucapan terima kasih disampaikan pada SMA Negeri 1 Raja Ampat dan Seminari di Kabupaten Sorong atas dukungan yang diberikan selama proses pembinaan.
11: Kamu dua berangkat ini bawa nama baik Papua, tanah Papua dan Papua Barat Daya. Kamu dua harus mampu menyesuaikan, menunjukkan kepada saudara-saudaramu, teman-teman yang ada di sana bahwa kita di Papua juga bisa. Anak-anak Papua Barat Daya juga bisa. Tunjukkan kemampuanmu, komunikasi, bangun komunikasi yang baik dengan mereka, pergaulan, junjung komunikasi yang bagus, itu tetap dilakukan. Teman-teman di sekitar itu adalah rekan-rekanmu, saudara-saudaramu sendiri. Jadi mereka adalah keluargamu sendiri.
2: Keberhasilan Peter Felix Paskayapen dan Philadelphia Nauri menjadi calon paskibraka nasional diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya yang dimerdeka melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. PAM GKI ke-5 Tanah Papua, pemuda gereja siap hadapi perubahan global dan era digital.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak generasi muda gereja Kristen Injil di Tanah Papua menjadi penggerak perubahan dalam membangun Papua yang damai, maju, dan sejahtera. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka ibadah dan resepsi pembukaan temu raya persekutuan anggota muda GKI ke-5 Tanah Papua di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong. Kegiatan diikuti peserta dari 12 wilayah pelayanan dan 70 klasis GKI Tanah Papua menjadi wadah pertemuan pemuda gereja yang memperkuat iman, mempererat persaudaraan, serta merumuskan gagasan bagi masa depan Papua. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada Sinode GKI di Tanah Papua yang telah mempercayakan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Temu Raya PAM ke-5. Menurutnya, penyelenggaraan Temu Raya berlangsung pada momentum yang tepat di tengah berbagai tantangan global maupun nasional yang dihadapi masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan. Elisa juga menaruh harapan besar kepada generasi muda GKI sebagai pewaris masa depan Papua. Ia berharap forum tersebut melahirkan berbagai gagasan yang mampu mendorong pembangunan daerah secara kelanjutan. Dirinya mengingatkan bahwa tantangan pembangunan saat ini membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda di berbagai sektor, bukan sekedar menyampaikan aspirasi melalui aksi di jalan.
12: Global, tapi juga secara nasional, keadaan kita tidak baik-baik saja. Sebagaimana referensi yang tadi sudah disampaikan dan semua hal yang telah kita saksikan selama ini di berbagai media, saya menaruh harapan kepada kita semua. Kita berkeyakinan sungguh bahwa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
2: Sementara itu Bupati Kabupaten Sorong, Joni Kamoro, mengapresiasi Sinode GKI di Tanah Papua yang telah mempercayakan Kabupaten Sorong sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Ia berharap temu rayap menjadi momentum mempererat persaudaraan pemuda GKI sekaligus memperkuat semangat kebersamaan seluruh masyarakat Papua. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan alam Papua yang melimpah agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
12: Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sinode GKI Tanah Papua atas kepercayaan kepada Kabupaten Sorong sebagai tuan rumah kegiatan yang luar biasa ini. Saya berharap Temu Raya ini menjadi momentum pemuda GKI untuk memperkokoh iman, membangun persekutuan, serta menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat dan daerah kita.
2: Temu Raya PAM GKI kelima Tanah Papua di Jadarokalan berlangsung 12 Juli hingga 15 Juli 2026 dengan agenda ibadah, diskusi pembinaan kepemudaan, serta berbagai kegiatan bertujuan memperkuat peran pemuda gereja dalam membangun Tanah Papua. Dari AIMAS Kabupaten Sorong, Reni Madika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Ratusan murid baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Yapis Teminabuan. Laporan Ridon Kuhali.
13: SMK Yapis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diikuti kurang lebih sebanyak 120 siswa-siswi. Kepala Sekolah SMK Yapis Teminabuan Ansar Asisija mengatakan setelah melalui proses penerimaan murid baru, pihak sekolah melakukan MPLS selama 5 hari sebelum memulai proses belajar mengajar di pekan depan. Ansar mengungkapkan upaya pembinaan karakter dan disiplin selama MPLS yakni apel pagi dan kegiatan rohani. Setelah membuka pendaftaran penerimaan murid baru, sebanyak kurang lebih 200 orang telah mengambil formulir, sementara yang telah mengembalikan formulir sebanyak 150 orang. Ansar menyampaikan faktor penghambat sebagian orang yang belum mengembalikan formulir, yaitu kondisi tempat tinggal yang jauh di wilayah Imeko. Melalui kegiatan MPLS, diharapkan mampu memberikan edukasi dan menjadi daya tarik bagi siswa-siswi agar lebih aktif, disiplin, serta teratur mengikuti pelajaran di sekolah.
14: Rata-rata yang masuk di sekolah kita ini kan mereka yang kelas menengah ke bawah dan juga ada di pantai, dan saya baru dapat konfirmasi dari orang tua siswa yang ada di pantai, mereka belum bisa masuk ke sekolah karena situasi di laut tidak bersahabat, sehingga mereka sampai hari ini belum menuju ke ibu kota Sorong Selatan, yaitu Teminabuan. Paling penting itu adalah kebiasaan Indonesia hebat yang diformulasikan dalam icebreaking, di dalam bentuk tembareng di sekolah berkaitan dengan tema-tema pendidikan dilaksanakan di tahun ajaran ini, karena memang sudah ada jukmis kementerian, ada kurang lebih sekitar 6 materi, salah satunya itu.
13: Masa pengenalan lingkungan sekolah juga menerapkan pembelajaran tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat serta teaching factory, pemberian materi bela negara, bahaya narkoba, dan obat-obatan terlarang. Semua materi penting yang disampaikan berkaitan langsung dengan kehidupan siswa-siswi selama di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Teluk Bintuni dan Wakil Bupati Joko Lingara menyambut hangat kontingen Pesparawi tingkat provinsi dari Kabupaten Teluk Kondama, Fakfak, dan Kaimana.
6: Kontingen Pesparani Provinsi Papua Barat asal Kabupaten Teluk Kondama mendapat sambutan hangat dari Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibuis tibanya di Bintuni pada Sabtu 4 Juli 2026. Bupati didampingi para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta ketua kontingen Pesparani Teluk Bintuni menyambut rombongan di halaman kantor Bupati SP3 Distrik Manimeri. Rombongan yang menempuh perjalanan darat menggunakan belasan mobil Hilux disambut dengan alunan musik rebana khas suku Sepiar. Dalam prosesi penyambutan, Bupati juga sempat memasangkan mahkota Papua kepada Wakil Bupati Teluk Kondama Antonius Marani selaku ketua kontingen. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan dari Kabupaten Teluk Kondama. Ia juga mengungkapkan bangga karena telah menjadi tuan rumah perhelatan besar tingkat provinsi ini.
15: Jadi tinggi sportivitas dan tunjukkan bahwa Papua adalah rumah yang damai, rukun, dan berinovasi. Sekali lagi selamat datang bagi kontingen Kabupaten Teluk Kondama dan Kabupaten lainnya yang akan bersama-sama untuk berhadir dengan kita dalam rangkaian Pesparani keempat Provinsi Papua.
6: Bupati juga menegaskan Pesparani bukan sekedar ajang perlombaan, tapi juga menjadi sarana memperkuat persaudaraan dan memperkuat iman melalui pujian serta nyanyian kepada Tuhan.
15: Pesta ini menjadi wadah untuk kita semua bersukacita bersama-sama dengan saudara seiman. Kita memperkuatkan iman kita dan memuliakan Tuhan melalui pujian dan nyanyian. Karena itu, saya berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman, penuh sukacita, dan menjadi pengalaman yang indah bagi semua kontingen yang akan datang di Kabupaten Teluk Pintu ini.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Teluk Kondama Antonius Marani mengungkapkan rasa syukur karena seluruh kontingen tiba dengan selamat di Teluk Pintu ini. Ia bahkan menceritakan jauhnya perjalanan dari Wondama menuju Teluk Pintu ini yang membutuhkan waktu sehari semalam.
16: Wondama bisa tiba dengan selamat di Sisar City. Kami dari Wondama tertolak dengan KM Mandarin kemarin sore pukul 5 sore. Tiba di Provinsi Papua Barat Manokwari jam 5 subuh. Kami sarapan jam 8. Kami bertolak dari Manokwari tiba di Sisar Matiti dengan perlindungan Tuhan.
6: Di hari yang sama, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, juga menerima kontingen dari Kabupaten Fakfak dan Kaimana melalui jalur laut. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kajir Sorong, sosialisasi pencegahan dini korupsi kepada pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
17: Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son, menjadi narasumber dalam sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Raja Ampat, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Raja Ampat ini diikuti oleh sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, bendahara, dan kesubak keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam pemaparannya, Frankie Son mengingatkan bahwa kasus korupsi bisa terjadi karena ketidaktahuan dalam memahami aturan yang ada. Meskipun demikian, pihak yang bersangkutan tetap akan dihukum karena ketidaktahuannya atas aturan terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi. Untuk itu, kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi antara kejaksaan dan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting untuk memahami berbagai aturan yang ada agar penyelenggara negara tidak melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan terkait keuangan negara. Frankie menerangkan bahwa upaya pencegahan korupsi terus dilakukan dan disosialisasikan sebagai bentuk peringatan dini kepada aparatur negara. Sementara untuk penindakan menjadi langkah terakhir setelah tidak ada cara lain untuk menghentikan adanya praktik korupsi. Dalam kesempatan tersebut, Frankie juga mengingatkan agar setiap pejabat negara untuk memiliki gaya hidup sederhana dan menghindari hedonisme.
18: Selanjutnya, pasal 3, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada padanya karena kedudukan atau jabatan. Pidana berapa? Minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup.
17: Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong atas inisiatif dan kepedulian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi. Kehadiran Kejaksaan Negeri Sorong bukan semata-mata sebagai penegak hukum, melainkan juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kerjasama ini merupakan wujud nyata sinergitas antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bupati, korupsi bukanlah persoalan hukum semata, melainkan persoalan moral dan integritas yang harus dicegah sejak dini sebelum menjadi kebiasaan yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pencegahan memiliki makna yang sangat strategis, khususnya bagi pihak yang mengelola keuangan daerah, mulai dari kepala OPD, kepala subbagian keuangan, hingga para bendahara OPD.
19: Saya berharap melalui sosialisasi ini seluruh peserta dapat memahami secara mendalam bentuk-bentuk tindakan-tindakan korupsi, area rawan

0: aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh aparatur sipil negara.
1: Selain di Kabupaten Raja Ampat, Kejaksaan Negeri Sorong juga akan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolda Papua Barat Daya pimpin sertijab terhadap 3 pejabat utama. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Polda Papua Barat Daya menggelar upacara serah terima jabatan kepada 3 orang pejabat utama dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Audi Soni Latuheru yang berlangsung di Railits Panorama Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Kapolri tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Dalam mutasi tersebut, Brigjen Pol Semironi Taba yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat Daya mendapat amanah baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 2 Sespin Lemdiklat Polri, sementara jabatan Wakapolda Papua Barat Daya diserahkan kepada Kombes Pol Fernando Sanchez Napitupulu yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasda Polda Papua Barat Daya. Kemudian menyusul Kombes Pol Muhammad Saleh yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Papua Barat Daya mendapat penugasan baru sebagai Karorena Polda Aceh, lalu posisi Karorena Polda Papua Barat Daya diisi oleh Kombes Pol Sahroni Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagdal Program Rorena Polda Jawa Timur. Sementara di jajaran lalu lintas Kombes Pol Dax Emanuele Samson Manuputi yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Papua Barat Daya mendapat jabatan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat 3 Korlantas Polri, sedangkan jabatan Dirlantas Polda Papua Barat Daya dipercayakan kepada Kombes Pol Sigit Haribowo yang sebelumnya bertugas sebagai auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Nusa Tenggara Barat. Setelah sertijab kepada media, Kapolda Papua Barat Daya mengatakan bahwa ketiga perwira yang baru saja diserah terimakan merupakan perwira terbaik dan mereka layak mendapatkan promosi.
4: Pada dasarnya mereka adalah perwira-perwira terbaik, ya, dan mereka layak mendapatkan promosi. Dan apa yang kita saksikan hari ini adalah promosi-promosi yang diberikan pada para perwira yang sudah menunjukkan dedikasi terbaiknya, ya. Jadi Pak Waka, Pak Semi kemudian mendapatkan brigjennya, dan kemudian juga Pak Sanchez mendapatkan promosi menjadi Wakapolda. Ya, tentu kita akan, saya akan merasa terbantu dengan pelaksanaan mutasi hari ini. Artinya saya akan memiliki tenaga-tenaga baru yang cukup handal untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat Papua Barat Daya.
3: Melalui mutasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat sinergi antar satuan kerja, serta mendukung terwujudnya pelayanan Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya kepada masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar, pukul 15.35 menit, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selanjutnya kita masuk di Lintas Fakfak Sore, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Keruan dengar Anda kami hadirkan hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

Petir merupakan salah satu fenomena alam yang umum terjadi saat cuaca buruk. Petir juga dikenal karena bentuknya yang berupa garis zigzag bercabang. Namun tahukah Anda, petir bisa menyambar planet bumi sebanyak 1,4 miliar kali dalam satu tahun atau sekitar 44 kali setiap detik. Lalu, bagaimana cara fenomena alam petir ini terbentuk? Nah, terbentuknya petir berhubungan dengan awan dan permukaan bumi. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetes air atau kristal es. Saat proses kondensasi dalam pembentukan awan berlangsung, muatan listrik dapat terpisah di dalam awan, partikel bermuatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara partikel bermuatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Daya isolasi udara biasanya menyebabkan setiap muatan positif dan negatif di langit terpisah. Dengan terbentuknya gaya listrik yang besar di udara, maka akan tercipta saluran yang sangat panas seperti kawat. Saluran panas tersebut menghubungkan muatan listrik positif dan negatif, kemudian memicu arus listrik yang sangat besar yang kita kenal sebagai petir. Kilat petir menciptakan jalur listrik yang sangat panas dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai kilatan. Aliran listrik ini mengalir melalui saluran ionisasi dan menciptakan efek suara yang dikenal sebagai guntur.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Asal mula teka-teki silang TTS. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di surat kabar, majalah, dan kini secara digital. Teka-teki silang merupakan serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Permainan ini ditemukan oleh Arthur Wynne, wartawan Amerika kelahiran Inggris yang bekerja di media New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Wynne kemudian dapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1913. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynne menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika, membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.
1: Pendengar, mantan gelandang timnas Inggris Joe Cole optimistis The Three Lions mampu mengatasi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Ia bahkan yakin Inggris bisa meredam pengaruh Lionel Messi dan mengamankan tiket ke partai final. Dalam podcast The Risk Is Football, Cole juga menilai Inggris memiliki kualitas yang cukup untuk menghentikan permainan kapten Argentina tersebut. Menurutnya, skuad asuhan Inggris memiliki modal yang dibutuhkan untuk menghadapi sang juara bertahan. Mantan pemain Chelsea itu juga menyoroti keunggulan kecepatan yang dimiliki Inggris. Ia meyakini faktor tersebut akan menjadi pembeda saat menghadapi Argentina. Inggris memastikan lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Norwegia pada babak perempat final. Kedua tim akan saling berhadapan untuk memperebutkan satu tempat di partai puncak Piala Dunia 2026. Duel Argentina kontra Inggris dijadwalkan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00.

0: kenapa dari kemarin saya pun mutra stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh, karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

Pukul 16 lebih 5 menit. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Serangkaian pilihan hiburan dan juga informasi masih akan terus kami bagikan untuk Anda di Lintas Fak-Fak Sore. Suasana cuaca sore hari ini sedikit berawan ya, dan untuk Anda yang sudah menuntaskan semua tugas dan pekerjaan Anda, semoga saja perjalanan Anda tiba di rumah dengan segala baik, dan selamat berjumpa juga bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. So, pendengar masih bersama kami di Lintas Fak-Fak Sore, sajian hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau, atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

Alasan mengunyah perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk memberi sinyal kepada otak agar merasa kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pencernaan. Menurut situs hellosehat.com, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu melumatkan makanan menjadi lebih halus, sehingga memudahkan enzim pencernaan di lambung untuk memproses makanan. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan makanan yang lebih halus, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ketika mengunyah perlahan, kamu cenderung lebih sadar akan jumlah makanan yang dimakan, yang bisa membantu mencegah makan berlebihan. Proses mengunyah perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga bisa mencegah makan berlebihan. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa mempengaruhi proses pencernaan yang berpotensi menyebabkan masalah seperti perut kembung atau gas. Jadi, selain membantu pencernaan, mengunyah perlahan juga bisa berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Mendengar kembali timnas Norwegia disambut lebih dari 100 ribu warga yang memadati jalanan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk The Lions itu tetap disambut layaknya pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris. Melalui babak perpanjangan waktu, kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia di Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Namun hasil di lapangan tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk merayakan pencapaian tim asuhan Stell Solbakken tersebut. Sejak Senin siang waktu setempat, ribuan pendukung sudah memadati kawasan Istana Kerajaan di Oslo untuk menyambut kedatangan para pemain. Jumlah massa yang hadir diperkirakan menembus angka 100 ribu orang. Dan pendengar, ribuan warga Oslo sambut timnas Norwegia dengan selebrasi Viking Raw. Dan informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gerah petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat Kota Gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di Kota Gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, pukul 16.46 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita masih dalam ruang hiburan dan juga informasi hingga nanti di jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
2: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Stop Overthinking adalah buku karya Nick Drayton yang dirancang untuk membantu pembaca mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk meredakan kecemasan, mengurangi keraguan diri, dan membangun pola pikir yang lebih positif dan produktif. Dalam bukunya, Nick Drayton menjelaskan bagaimana overthinking bisa berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik seseorang, serta memberikan tips praktis untuk mengendalikan pikiran yang tidak produktif. Buku ini cocok bagi mereka yang merasa terjebak dalam lingkaran overthinking dan mencari cara untuk mengembangkan kehidupan yang lebih tenang dan terfokus.
2: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Pendengar, pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Saatnya Cat Fakta.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Bank Tabungan Negara BTN tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari kompas.com, BTN membuka rekrutmen untuk dua posisi utama yakni relationship manager dan frontliner. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman btn.id, BTN Rekrutmen, dan berlangsung pada 29 April hingga 8 Mei 2026. Dengan demikian, saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta, Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Dets Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, pukul 17 lebih 7 menit, kebersamaan kita di suasana sore hari ini dengan cuaca kota Palafak-fak sedikit mendung ya, dan semoga saja dengan cuaca yang ada juga bisa membuat kita lebih menikmati suasana santai di rumah aja ya, daripada kita pengennya mojok ataupun nongkrong di pinggir jalan atau di seputaran jalan reklamasi. Namun sayang sekali dengan cuaca saat ini juga pastinya membuat kita khawatir jangan-jangan turun hujan, dan yang pasti semua yang kita rencanakan pun buyar ya, tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, yang pasti buat kita semua ya, semoga hari ini semua yang kita melakukan semuanya dapat berjalan baik. Ya, walaupun kadangkala ya semua perencanaan yang kita lakukan juga kadang sedikit meleset dari yang kita harapkan, tapi tidak mengapa ya. Mungkin hari ini belum mencapai target ya, di hari esok, besok, dan selanjutnya mungkin ya akan ada perubahan. So, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.
3: Halo, halo, halo, halo.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, cobalah.

Martabak sangat populer di Indonesia. Hampir di semua daerah pasti ada yang menjajakannya, mulai dari kota sampai ke desa. Jajanan ini ada dua jenis, yaitu martabak manis dan martabak asin atau telur. Martabak manis bernama asli Hoklopan, yang berarti kue orang Hoklo. Hoklopan merupakan makanan khas orang-orang Hakka, etnis Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Bangka Belitung. Taburan Hoklopan dulunya hanya berupa gula dan wijen sangrai, kini taburan untuk makanan ini lebih bervariasi. Hoklopan kemudian dikenal dengan sebutan kue rembulan atau terang bulan karena bentuknya yang bulat dan berwarna kuning. Hingga saat ini beberapa daerah menyebut martabak manis sebagai kue terang bulan. Sedangkan martabak telur pada awalnya merupakan makanan khas India bernama murtaba. Pada tahun 1930, makanan ini dibawa oleh Abdullah bin Hasan al-Malibari dan Ahmad bin Kiai Abdul Karim ke Lebiaksu, Tegal. Martaba kemudian dimodifikasi penggunaan bahan-bahannya, maka terciptalah makanan baru yang ternyata menjadi sangat berbeda dengan martaba India. Pada awalnya, martabak telur ini sangat populer di Tegal dan banyak dibawa oleh masyarakat sebagai bekal merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa, hingga akhirnya makanan ini tersebar luas ke seluruh kawasan di Indonesia.

0: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

Pendengar, 22 menit kita berlalu dari jam 5 waktu Indonesia Timur. Dan ya, pilihan hiburan masih terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dan berharap bahwa semua yang kami bagikan dapat menghibur Anda di kala menjalani berbagai aktivitas. Nah, pendengar, libur sekolah telah usai ya, yang mana saat ini juga mulai dari Senin kemarin sekolah mulai kembali beraktivitas, proses belajar mengajar. Nah, kali ini ada seorang psikolog anak dan remaja dan juga keluarga, Aryani Lasmawati, menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah sangatlah penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Karena itu, anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Dan pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini, anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan pola pendampingan yang diperlukan. Ya, dan semua orang tua dapat hadir karena kesibukan pekerjaan, namun kondisi tersebut disebutnya dapat diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dipercaya anak. Pendengar, psikolog tekankan kehadiran orang tua penting pada hari-hari awal sekolah. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Fak-Fak sore ini. Kembali, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan kondisi siswa SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan telah kembali pulih pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Dalam kunjungannya, Abdul Muti mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa yang diawali dengan senam Anak Indonesia Hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangkitkan semangat belajar siswa sekaligus memastikan mereka dapat kembali menjalani aktivitas sekolah dengan nyaman. Berdasarkan hasil dialog dengan para siswa, ia melihat suasana belajar telah kembali kondusif. Dan pendengar, Mendik Desmond pastikan siswa SDN di Jaksel kembali ceria pasca ancaman bom. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

hitam bukan sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paru, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotel 3 atau EDN3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di Cina, Vietnam, dan Swedia.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel FP, terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel FP seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai, dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel FP ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel FP.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan

Mendengar pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur, tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Saya sudah temani Anda dari lanjutan Lintas Fak-Fak Siang hingga di Lintas Fak-Fak Sore. Selanjutnya, lanjutan Lintas Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti, rekan saya Hatijah Baco akan kembali menemani ruang dengar Anda. Sampai di sini kebersamaan kita, saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita bisa jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda kelanjutan fak-fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan ya untuk

Anda yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rorohmana di Lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Begitu juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk hari ini ya, Selasa tanggal 14 Juli 2026, maghrib jatuh pada pukul 18.18 waktu Indonesia Timur. Keruan dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Ya, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di saat ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses ya untuk Anda di hari ini. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami sampaikan warta berita daerah, dan pada pukul 20 waktu Indonesia Timur juga jangan Anda lewatkan drama radio dan ngobras ya, ngobrol bareng komunitas, dan juga pada pukul 19.30 untuk Anda umat Kristen yang berbahagia dapat ikuti mimbar agama Kristen Katolik, dan juga berbagai segmen masih menghiasi suasana Anda ya hingga malam hari nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda di hari ini.

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasinya apa ya?
1: Iya Pace, dong mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor terbit tahun 1980. Buku ini merupakan bagian dari tetralogi Buru dan dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang sangat penting. Buku Manusia terletak pada kritik sosial dan politik terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Buku ini menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi yang menjadikan tokoh utamanya yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Buku ini mengajarkan kita pentingnya memahami dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Pramodya Ananta Teor menunjukkan pentingnya keberanian dan ketahanan dalam menghadapi penindasan. Bahkan buku ini menggarisbawahi nilai pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan meningkatkan diri. Buku Bumi Manusia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan berani memperjuangkan keadilan serta hak-hak kita. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, tetap semangat untuk Anda di malam hari ini, segala aktivitasnya mudah-mudahan deh berjalan dengan lancar, sukses untuk Anda. Masih saya temani Anda dengan berbagai segmen juga. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah ya, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga buat yang berada di luar kota Palafakfak. Bagaimana suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya, ada bahagia selalu. Sukses ya untuk Anda. Cuaca mudah-mudahan juga cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya di hari ini.

0: Eh, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah. Kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyoi, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, maskapai Wings Air membatalkan penerbangan rute Sorong Fak-Fak maupun sebaliknya setelah kondisi angin kencang dinilai berisiko terhadap keselamatan penerbangan. Realisasi penerimaan retribusi daerah dari hasil uji mutu perdagangan pala antar pulau di Kabupaten Fak-Fak pada semester pertama mencapai lebih dari Rp353 juta. Bersama saya, Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

kami sampaikan berita pertama. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Fakfak berdampak pada operasional penerbangan. Maskapai Wings Air membatalkan penerbangan rute Fakfak Sorong setelah kondisi angin kencang yang dinilai berisiko terhadap keselamatan penerbangan. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi guna mengutamakan aspek keamanan penumpang dan awak pesawat. Forecaster BMKG Fakfak, Rifki, menjelaskan bahwa kondisi cuaca dipengaruhi

oleh aktivitas tropical cyclone T.C. Haisen yang berkembang dari bibit siklon tropis 97W di Samudra Pasifik di sebelah utara Indonesia. Fenomena tersebut memicu terbentuknya Heinerlein atau belokan angin yang berdampak pada meningkatnya kecepatan angin di wilayah Fakfak. BMKG memperkirakan kecepatan angin berkisar 15 hingga 25 knot dan berpotensi berlangsung sepanjang hari dengan kondisi diprediksi mulai membaik pada 21 Juli 2026. Sebagai tindak lanjut, Wings Air menjadwalkan ulang penerbangan rute Fakfak Sorong pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 7.15 menit waktu Indonesia Timur. Seluruh penumpang diminta hadir lebih awal di bandara untuk melakukan pelaporan ulang atau recheck tiket sebelum keberangkatan. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca resmi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang masih berpeluang terjadi.

0: Realisasi penerimaan retribusi daerah dari hasil uji mutu perdagangan pala antar pulau di Kabupaten Fakfak pada semester pertama mencapai lebih dari 353 juta rupiah atau hampir separuh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah. Laporan Januardi.
1: Saudara, penerimaan retribusi daerah dari hasil uji mutu perdagangan pala antar pulau di Kabupaten Fakfak menunjukkan capaian positif pada semester pertama tahun ini. Hingga pertengahan tahun, realisasi penerimaan telah mencapai lebih dari 353 juta rupiah atau hampir separuh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorjati mengatakan, retribusi daerah menjadi salah satu target kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, salah satu sumber penerimaan tersebut berasal dari komoditas unggulan Kabupaten Fakfak, yakni pala. Ia menjelaskan penerimaan retribusi tersebut berasal dari aktivitas perdagangan pala antar pulau, meliputi pala kulit, fuli, dan pala ketok yang dikirim dari Kabupaten Fakfak menuju sejumlah daerah tujuan pemasaran, terutama Surabaya dan Jakarta.
2: Retribusi daerah menjadi salah satu target kinerja dari pemerintah daerah bagaimana kita mendorong PAD di Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, salah satu sumber adalah dari komoditas unggulan kita yakni pala, dan di dalam proses selama satu semester itu telah mencapai sekitar 353 juta lebih, dengan rata-rata setiap bulan itu bisa mencapai sekitar 50 juta di dalam proses penerimaan, baik dari retribusi pala kulit, fuli maupun pala ketok yang dikirim atau diperdagangkan antar pulau, terutama dari sisi pengiriman distribusi dari Fakfak penjualan ke Surabaya dan ke Jakarta.
1: Menurut Widi, pemerintah daerah telah menetapkan target penerimaan retribusi dari sektor tersebut sebesar lebih dari 720 juta rupiah dalam satu tahun. Dengan capaian semester pertama yang telah menyentuh angka 353 juta rupiah, pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun.
2: Oh iya, tentu bahwa target retribusi itu sudah ditetapkan sesuai dengan estimasi, kita harus mencapai sekitar 720-an juta lebih. Oleh karena itu, dari hasil sementara ketika 6 bulan atau semester berjalan sudah memperlihatkan sekitar 353. Nah, mudah-mudahan di dalam proses pala di musim barat ini akan meningkat dan bisa mencapai pada target yang ditentukan, bahkan berharap bisa melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Itu yang tentunya kita berharap dari komoditas pala ini.
1: Yang menambahkan, untuk semester kedua, Dinas Perkebunan berharap produksi pala meningkat seiring potensi panen pada musim barat yang diperkirakan cukup baik di sejumlah sentra produksi. Kondisi tersebut diyakini akan berdampak terhadap peningkatan volume perdagangan serta penerimaan retribusi daerah. Selaku Kadisbon Fakfak juga menghimbau para petani agar memperhatikan mutu dan kualitas hasil panen dengan memetik buah pala pada tingkat kematangan yang tepat. Menurutnya, kualitas dan berat hasil panen yang lebih baik akan meningkatkan tonasi perdagangan, memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah dan PAD Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan dukungannya terhadap setiap investasi yang masuk ke daerah, namun pelaksananya harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Fakfak Samon Dahlan melalui rilis resmi Kominfo Fakfak. Menurut Bupati, investasi yang dikelola secara bertanggung jawab dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah, perusahaan, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat untuk menjaga persatuan dan membangun komunikasi yang harmonis dalam setiap tahapan pembangunan. Bupati Samon Dahlan juga menekankan bahwa alam merupakan titipan Tuhan yang wajib dijaga bersama. Ia berharap seluruh rangkaian pekerjaan pemasangan jaket anjungan lepas pantai, UBA, UBB proyek, tangguh UCC berjalan aman, lancar, dan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Fakfak. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, Tanggo LNG, SKK Migas, Kementerian ESDM, tokoh agama, tokoh adat, Dewan Adat Bahamata, LMA Fakfak, OPD, serta masyarakat Distrik Argone. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak menetapkan besaran retribusi komoditas pala berdasarkan nilai transaksi yang berlaku di tingkat lokal. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sebagai upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD dari sektor perkebunan. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmoro Jati mengatakan komoditas fuling pala saat ini memiliki nilai jual tertinggi dibandingkan produk turunan pala lainnya. Harga fuli di pasaran lokal berkisar antara Rp285.000 hingga Rp290.000 per kilogram. Menurut Widi, besaran retribusi untuk komoditas tersebut dihitung berdasarkan persentase dari nilai transaksi. Dengan harga fuli yang cukup tinggi, retribusi yang dikenakan dapat mencapai kisaran Rp1.000 per kilogram. Selain itu, ia menjelaskan bahwa peraturan daerah telah mengatur batas minimal dan maksimal tarif retribusi untuk setiap jenis komoditas pala.
2: Tentu sebetulnya dilihat dari produk ini, harga fully paling tertinggi saat ini di angka sekitar Rp285.000 sampai Rp290.000 per kilogram. Nah, dari sisi retribusi, kalau diambil 0,3% itu bisa sekitar Rp1.000. Jadi kalau rata-rata sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, itu minimal Rp300 dan maksimal adalah Rp1.000. Rp300 untuk pala kulit dan pala ketok, dan fully ada Rp1.000, termasuk juga dengan bibit pala yang hasil sertifikasi itu sekitar Rp1.000. Jadi penetapan itu berdasarkan dari besaran harga transaksi yang dilakukan secara lokalitas di daerah.
0: Ia menegaskan penetapan besaran retribusi tersebut didasarkan pada nilai transaksi yang terjadi di tingkat lokal agar tetap mencerminkan kondisi pasar di Kabupaten Fakfak. Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berharap penerimaan dari sektor perkebunan dapat terus meningkat tanpa mengabaikan kondisi pelaku usaha dan petani pala. Masa ta'aruf murid madrasah Mata Muda MTS Negeri Fakfak tahun ajaran 2026-2027 bertujuan memperkenalkan lingkungan madrasah sekaligus membentuk karakter siswa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar secara efektif. Laporan Januardi.
1: Saudara, Madrasah Sanawiyah MTS Negeri Fakfak menggelar kegiatan masa ta'aruf murid madrasah Mata Muda bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari mulai 13 hingga 15 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti sebanyak 192 siswa baru dengan tujuan memperkenalkan lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter, disiplin, dan kesiapan siswa dalam memasuki jenjang pendidikan menengah. Ketua Panitia Penyelenggara Mata Muda MTS Negeri Fakfak, Amna Rahadiamtel, mengatakan mekanisme pelaksanaan kegiatan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, selama 3 hari para siswa baru akan mendapatkan berbagai materi yang dinilai penting sebagai bekal awal mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Selain pengenalan lingkungan sekolah, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber dari luar sekolah untuk memberikan materi pembinaan karakter.
3: Dalamnya ada beberapa materi yang kami anggap sangat penting, antaranya mungkin kami undang dari luar, yaitu Pak dari Koramil, itu Pak Ramli, mendamping anak-anak untuk kedisiplinan anak-anak, kemudian cinta terhadap kenegaraan, perkenalan-perkenalan terkait dengan bagaimana konsepkan dirinya supaya siap melanjutkan pendidikan yang selanjutnya yang mungkin tanggung jawabnya jauh lebih besar sebelumnya di sekolah dasar. Dan materi-materi kami selain daripada materi humanis, kemudian kedisiplinan yang nanti akan dibentuk oleh pemateri kami di Pak Tentara, Pak Ramli sendiri. Kami juga ada materi-materi penting seperti adab terhadap orang tua dan guru. Kami anggap itu sangat penting karena menjawab tantangan kehidupan sekarang, di mana anak-anak sekarang ini jiwanya ini jiwa-jiwa sos. Jadi tetap kami akan menanamkan prinsip-prinsip hidup, bagaimana dia dalam tantangan hidup yang semakin besar, tapi kami tetap punya prinsip untuk menanamkan bagaimana mereka untuk kelanjutan hidup itu harus tetap dengan adab dan sopan santun kepada orang tua maupun terhadap guru.
1: Kegiatan Mata Muda MTs Negeri Fakfak dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai pada Senin 13 Juli 2026, berlanjut pada Selasa 14 Juli 2026, dan akan ditutup pada Rabu 15 Juli 2026. Sebanyak 192 siswa baru mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai bagian dari proses pengenalan lingkungan madrasah, sekaligus membentuk karakter sebelum memulai kegiatan belajar mengajar secara efektif. Januar di melaporkan.
0: MTs Negeri Fakfak menggelar kegiatan masa ta'aruf madrasah Mata Muda selama 3 hari bagi seluruh peserta didik baru sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan madrasah sekaligus beradaptasi dengan budaya dan sistem pembelajaran yang diterapkan. Ketua Panitia Penyelenggara Mata Muda MTs Negeri Fakfak, Ama Rahayamtel, mengatakan peserta didik baru berasal dari berbagai latar belakang sekolah, baik madrasah ibtidaiyah negeri, MIN, maupun sekolah umum. Menurut Amna, para siswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berlaku di MTs Negeri Fakfak, khususnya dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual yang menjadi ciri khas madrasah.
3: Bahwasanya bisa menyesuaikan diri, karena anak-anak yang masuk ini kan ada yang sekolahnya memang dari MIN atau sama-sama madrasah, tapi banyak juga yang kemudian dari sekolah umum, apalagi ada yang dari The Impress, ada yang dari YPPK, yang kebiasaan-kebiasaan dasar itu mungkin pasti akan berbeda, sehingga himbauannya adalah mungkin bisa menyesuaikan diri dengan apa yang nanti kemudian jadi penanaman spiritual yang ada di madrasah, terutama pembelajaran dimulai dengan doa, sholawat, kemudian mengaji, ya pembiasaan mengaji, kemudian bertemu dengan guru. Tuh, hal yang wajib dilakukan oleh siswa itu adalah salam dan memberikan salam kepada guru dan salim. Tuh, kemudian mungkin anak-anak ini karena mereka baru bisa mengikuti hal-hal baik yang mungkin bisa dilihat dari kakak-kakak tingkatnya yang kelas 8 dan kelas 9, yang kami juga maksudnya kurang lebih punya anak-anak yang berpartisipasi baik dari bidang akademik maupun spiritual gitu, dan non-akademik.
0: Selain memperkenalkan tata tertib, kegiatan Mata Muda juga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal budaya positif yang telah dibangun di lingkungan madrasah. Para siswa diharapkan dapat mencontoh sikap dan perilaku kakak kelas yang telah menunjukkan prestasi baik di bidang akademik maupun spiritual. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Katolik yang berbahagia menemani suasana Anda di malam hari ini, Anda dapat ikuti bersama Mimbar Agama Katolik.

Selamat berjumpa bagi Bapak, Ibu, sahabat, pendengar setia RRI. Dengan saya, Stefanus Barre, penyuluh agama Katolik dalam Renungan Sentuhan Kasih. Edisi Selasa 14 Juli 2026. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Santo Matius bab 11 ayat 20 sampai 24 dengan tema semakin besar rahmat yang diterima maka besar pula pertanggungjawaban rohani. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, mari kita mohon penyertaan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus-Nya untuk menerangi hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah kesehatan yang Engkau limpahkan atas hidup kami, sehingga hari ini kami diperkenankan untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Mohon pencurahan Roh Kudusmu menerangi pikiran hati kami untuk terbuka akan sabdamu yang akan mengugah iman kami untuk tetap setia serta hendak memperbaiki hidup kami dengan berpedoman kepada kebenaran sabdamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami dengan perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.

Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, kata-kata Yesus dalam Injil hari ini terasa sangat keras, yaitu berupa kecaman. Kita mendengar salah satu teguran paling keras yang pernah diucapkan oleh Yesus, yakni ia mengecam kota-kota seperti Korasin, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa Yesus begitu marah dan kecewa terhadap kota-kota ini? Jawabannya tentu sangat jelas, yaitu karena di sanalah Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya, namun penduduknya tidak bertobat. Mereka mengagumi mujizatnya, menikmati kesembuhannya, tetapi hati mereka tetap beku dan tidak mau berbalik kepada Allah. Nah, dari sini kita dapat memahami pesan penting dari peristiwa Yesus mengecam ketiga kota itu, yaitu bahwa semakin besar rahmat dan keistimewaan yang diterima atau yang kita terima dari Tuhan, maka besar pula lah tanggung jawab rohani yang menyertainya. Lalu bagaimana dengan diri kita? Kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita menanggapi anugerah-anugerah Allah itu dengan iman, semangat pertobatan, dan pemberian diri yang sepadan dengan besarnya rahmat yang kita terima itu? Sebab menjadi seorang beriman yang sejati berarti kita berani, kita mau membalas rahmat kasih Allah yang kita terima itu dengan cara menggunakan hidup kita ini untuk berbuah dalam kebaikan. Hendaknya kita juga belajar dari pengalaman ketiga kota yang dikecam Yesus dengan membangun sikap pertobatan yang sungguh-sungguh dari dosa-dosa kita dan mewartakan sabda Allah dalam sikap hidup yang penuh kasih kepadanya. Penduduk Kapernaum dan sekitarnya merasa aman karena melihat Yesus setiap hari secara fisik. Mereka mengalami rutinitas rohani bersama Sang Mesias. Namun, kedekatan fisik itu justru membuat mereka terlena dan mengalami dalam tanda kutip kebutaan rohani. Mereka mengira bahwa dengan menjadi saksi mata mujizat,
mereka otomatis selamat. Mereka lupa bahwa mujizat dan firman Tuhan diberikan bukan sekedar untuk menjadi tontonan atau pemuas rasa ingin tahu, melainkan sebagai undangan perorangan untuk mengalami pertobatan sejati. Nah, bagi kita umat Katolik di zaman modern, perikop ini menjadi cermin yang sangat tajam untuk memeriksa batin. Kita mungkin rajin merayakan Ekaristi, aktif dalam lingkungan, dan sering mendengar firman Tuhan melalui berbagai media. Namun, apakah semua rahmat dan kelimpahan rohani itu telah mengubah cara hidup kita? Ataukah kita telah jatuh pada sikap bebal yang menganggap remeh kebaikan Tuhan? Jangan sampai rutinitas rohani membuat hati kita tegar dan kebal terhadap teguran Roh Kudus. Tuhan tidak menghendaki kepatuhan lahiriah yang semu. Yang Ia rindukan adalah hati yang hancur dan remuk dalam pertobatan, yang selalu siap dibentuk ulang oleh kasih-Nya dalam setiap langkah hidup kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk hari-hari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami jika seringkali kami menjadi tegar hati dan menganggap remeh segala rahmat serta kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Lembutkanlah hati kami yang beku ini agar tidak kebal terhadap sabda dan teguran-Mu. Karuniakanlah kami roh pertobatan yang sejati, sehingga setiap perjumpaan kami dengan-Mu dalam sakramen dan firman benar-benar mengubah hidup kami menjadi lebih kudus, jujur, dan penuh kasih. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah turun hadap atas hidup kita, atas segala rencana niat-niat baik kita, atas seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa.

saudara-saudari pendengar setia RRI, demikianlah renungan kami pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan dapat membawa kita kepada pertobatan yang sejati, sehingga iman kita boleh berbuah. Sampai jumpa di renungan berikutnya, di siaran yang sama. Tuhan memberkati kita semua.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan

Pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Baik pendengar, menemani suasana istirahat Anda, suasana santai bersama keluarga. Mendatang kami ajak Anda, kita ikuti bersama drama radio dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Samuel, kus pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kus jadi sarjana, eh.
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi sama buktikan Bapak, kalau ketumpuk kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, Ana.
2: Jadi, nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kok, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal tak lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah . Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi Ibu yang harus ketung perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan Ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik Ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat, Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Ibu pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
0: Iya Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk minta saja.
0: Maksudnya bagaimana Ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iya, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja, bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Satu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketumpu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana Anda di malam hari ini mendatang, saya temani Anda semuanya di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Selamat malam pendengar, senang sekali saya dapat temani Anda di Ngobras ya, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini kita bersama dengan Majelis Taklim Anisah RT 03 Katemba. Dan ya, tidak salahnya kita langsung saja berkenalan ya dengan Ibu-Ibu Majelis Taklim Anisah RT 03 Katemba. Baik, ada Ibu yang ketua ya, kita berkenalan dulu yang ketua, ada Ibu Wa'ab Bu ya? Ya. Iya, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik. Perjalanannya tadi menyenangkan ya?
1: Menyenangkan.
0: Asik. Ya. Apalagi sepoi-sepoi di malam hari ya. Baik juga ada Ibu Wamariati Lamalos. Assalamualaikum. Iya. Mungkin bisa maju sedikit Ibu, iya, biar lebih dekat dengan mikrofonnya. Iya. Baik. Dan juga ada Ibu Warosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dan selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ibu Wamariati juga kabarnya? Baik, sehat ya. Cerah-cerah ya. Saya bisa bertemu dengan Ibu-Ibu Majelis Taklim Anisah RT 03 Katemba. Acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak ya. Untuk yang mau bergabung juga boleh, silakan mau tanya-tanya silakan juga, kita undang pendengar nanti di jalur telepon 0811-495-9490. Tadi kita sudah bertemu dengan, berkenalan dengan ketua. Kalau Ibu Wamariati sebagai apa, seksi apa, mungkin di bagian seksi
1: Humas.
0: Nah ini nih, asli nih kalau di Humas ya. Dan kalau Ibu Warosna?
2: Saya sekretaris.
0: Sekretaris, berarti lengkap ya. Baik, saya ke Ibu Ketua dulu. Ibu Ketua mungkin bisa kita berkenalan dengan Majelis Taklim Anisah RT 03 Katemba ini. Mungkin bisa cerita sedikit awal mula terbentuknya Majelis Taklim.
1: Awal mula terbentuknya Majelis Taklim itu karena waktu itu kita masih bergabung dengan Majelis Taklim At-Taqwa Kampung Katemba.
0: Oke.
1: Okay. Karena jumlah warga yang begitu banyak di RT 3, kita berinisiatif waktu itu dengan pendiri-pendiri untuk membentuk lagi Majelis Taklim di tingkat RT.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita memberikan undangan kepada seluruh warga, ibu-ibu, untuk kita berkumpul dan kita membentuk Majelis Taklim di lingkungan RT 3 yang kita beri nama Majelis Taklim Anisah.
0: Kenapa pilihnya Anisah nih? Adakah cerita di balik itu?
1: Iya, karena waktu itu kita bincang-bincang, kita merasa kita membentuk Anisah karena itu wanita perempuan menggambarkan begitu perkumpulannya.
0: Oke, okay, itulah sepintas perjalanan terbentuknya Majelis Taklim Anisah RT 03 Katemba ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ibu sekretaris mungkin ada mau ditambah sedikit?
2: Kalau untuk Majelis Taklim Anisah, saya baru beberapa tahun bergabung.
0: Oke. Okay.
2: Karena memang dengan sedikit kesibukan, jadi saya alhamdulillah baru beberapa tahun bergabung. Tapi saya sangat senang ya, karena waktu itu pendirinya termasuk Ibu RT. Beliau sangat antusias sekali untuk membentuk Majelis Taklim ini. Okay. Makanya sampai sekarang kami sangat mendukung beliau, walaupun memang beliau sudah almarhum, tapi amanah-amanah beliau akan tetap kami lanjutkan.
0: Baik, dari Bu Wamariati silakan mungkin mau disampaikan sedikit terkait dengan Majelis Taklim ya. Sudah berapa lama bergabung dengan Majelis Taklim?
3: Kurang lebih 9 tahun.
0: 9 tahun, berarti banyak sekali suka dukanya ya.
3: Banyak.
0: Oke, okay. Kenapa mau gabung dengan Majelis Taklim Anisah ini?
3: Tinggal di lingkungan RT yang sudah dibentuk Majelis Taklimnya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, kita kan harus bergabung. Apa maksudnya?
0: Bisa bersilaturahmi,
3: ya,
0: gitu.
3: Bersilaturahmi ya. Dengan ibu-ibu yang ada di dalam RT situ. Biar apa? Maksudnya ambil hal-hal yang positif dalam Majelis Taklim.
0: Oke, okay. Banyak pengetahuan juga ya. Bisa berbagi
3: bisa
0: dengan
3: belajar,
0: orang-orang yang lebih tua tentunya. Oke, okay. Baik. Saya ke Ibu Sekretaris, kenapa pilihnya gabung ya dengan Majelis Taklim ini?
2: Kalau saya memilih bergabung dengan Majelis Taklim itu salah satunya lebih ke menambah ilmu ya,
0: okay.
2: Terutama ilmu bagaimana kita bersosialisasi dengan ibu-ibu yang tadinya hanya berdiam diri di rumah, tapi mereka bisa berkumpul, bagaimana belajar tentang agama. Terus apalagi sekarang ini kan mengaji, mengaji itu sangat penting, apalagi ibu-ibu ini kan masih banyak yang buta dengan huruf-huruf Al-Quran. Memang mereka mengenal, tapi untuk lebih detailnya itu masih butuh belajar. Jadi daripada kita jalan jauh-jauh, ada di lingkungan, ada gratis lagi tanpa membayar, jadi akhirnya kita lebih ke situ, lebih cepat menjangkau dan bergabung dengan ibu-ibu.
0: Iya, kalau ibu ketua jangan ditanya lagi karena memang sebagai pendiri. Jadi yang saya tanya, kenapa punya ide untuk mendiri majelis taklim ini, ibu?
1: Silakan. Karena kita RT 3 itu warganya lebih banyak dari RT yang lain, RT 2, RT 1. Terus waktu itu almarhumah pendiri mantan ketua kita itu, beliau datang kepada saya, beliau bilang kita dirikan majelis taklim sudah di lingkungan RT 3. Saya bilang insya Allah ya, kalau begitu nanti saya buat undangan. Sudah kita buat undangan dan terbentuklah majelis taklim, karena banyak ibu-ibu sekali terus supaya mempermudah kita bersilaturahmi dengan ibu-ibu, terus memperbanyak ilmu agama untuk mendidik anak-anak ke masa depan, karena ibu adalah guru yang paling utama untuk anak-anaknya.
0: Waduh, luar biasa ya. Ini sangat menarik sekali kalau kita bicara tentang majelis taklim. Baik, saya sekarang ke program ya, Bu ya. Nah, ini boleh seperti apa program-program kerja yang sudah disusun Ibu Ketua atau Ibu Sekretaris nih? Boleh Ibu Ketua sedikit, nanti Ibu Sekretaris bagian humas juga nanti ya, kita tahu nanti seperti apa program kerjanya.
1: Sekretaris menambahkan.
0: Boleh,
1: jadi kita punya program itu pertama-tama kita punya pengajian berjalan 1 bulan 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga, tepatnya tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulan berjalan.
0: Itu rutin ya, Bu?
1: Rutin ya, setiap bulan berjalan, kecuali ada hajat baru kita undur atau apa gitu. Terus untuk kegiatannya itu kita tahsin yang pertama, memperbaiki bacaan Al-Quran. Terus yang kedua diisi juga dengan ceramah. Ya, jadi kita isi dengan ceramah, sisi tanya jawab. Itu yang kita lakukan selama ini. Terus ada juga kerja bakti, buka puasa bersama
0: di bulan Ramadan,
1: Ya. Terus kita juga mengikuti kegiatan BKMT Distrik Fakfak Tengah, pengajian-pengajian yang setiap bulan berjalan. Itu mungkin saya dari saya, nanti
0: tambahkan lagi sekretaris. Kita offer ke sekretaris, silakan.
2: Baik, untuk program kerja kita itu sebenarnya banyak, cuman ada beberapa yang seperti Ibu Ketua tadi sampaikan, bahwa mengutamakan untuk cara baca Al-Quran.
0: Itu yang lebih ditekankan.
2: Ya, itu yang karena menurut saya masih banyak. Contohnya saja saya, saya juga masih belum terlalu bagus untuk mengucapkan Al-Quran ya, membaca. Jadi kita utamakan itu program kerja kita. Yang penting ibu-ibu mau datang. Terus guru yang kita panggil juga gratis. Karena di zaman saya dulu itu mengaji itu hanya sekedar mengenal huruf. Tapi untuk cara baca baru sekarang. Apalagi di sini kita dulu awal ada pengajian kan, dulu ada ya, ini Pak Purnomo pasti ibu juga kenal. Beliau memang sangat antusias untuk bagaimana ibu-ibu itu bisa dibentuk dalam majelis taklim tadi. Jadi ya, tumbuhlah itu generasi-generasi yang bisa memberikan ilmu turun kepada kita ibu-ibu. Cara baca Al-Quran yang baik itu yang sangat kami utamakan kalau di majelis taklim kami.
0: Baik, saya ke bagian humas nih. Ini peran penting di humas nih. Silakan Ibu Wamaryati, program kerja apa yang ada sudah disusun dari humas sendiri ini?
3: Program kerjanya ya itu untuk memperlancar bacaan. Panggil guru mengaji, biar maksudnya biar kita kan belajar. Kalau tanpa guru juga kan ibu-ibu saling ini juga kan, kadang ibu-ibu tidak terima. Kalau ada yang ibu-ibu yang kasih mengerti,
0: dikasih tahu, mereka tidak yakin.
3: Guru mengaji datang, supaya
0: bisa lah, oh, iya. Oke, jadi untuk sementara seperti itu ya. Baik. Nah, ini respon dari ibu-ibu sendiri seperti apa? Saya ke Ibu Upandi selaku ketua. Respon mereka ya setelah diajak mungkin bergabung dengan Majelis Taklim dengan berbagai program. Yang satu adalah membaca Al-Qur'an, memperbaiki bacaan. Nah, ini responnya seperti apa, Ibu? Silakan.
1: Ibu sangat antusias.
0: Oke. Okay.
1: Saya pertama saya ajukan satu kali. Saya bilang nanti saya panggil ibunya.
0: Oke.
1: Okay. Ibu, kalau kita sebutkan namanya Ibu Swartirum. Nah, terus kita panggil ibunya, terus mereka bilang, "Ya, Ci, kita coba satu kali."
0: Coba ya.
1: Iya, coba. Terus kita coba, berikutnya mereka bilang, "Kita lanjut saja." Mereka lebih senang, Ibu. Mereka suka. Maksudnya supaya memperbaiki bacaan ibu-ibu yang lain. Maksudnya karena kita seperti yang dikatakan Ibu Sekretaris tadi bahwa kita itu hanya pengenalan huruf, begitu saja pengucapan,
0: mahonnya,
1: terus panjang pendeknya,
0: tajwidnya.
1: Nanti kalau kita merubah berubah juga artinya, Bu. Jadi kita harus memperbaiki karena itu sangat fatal. Iya, Ibu. Okay. Jadi kita ibu-ibu sangat antusias sekali. Ibu-ibu senang. Ibu-ibu bilang kalau bisa setiap bulan kalaupun kita ada ceramah, kita isi dulu dengan tahsin baru kita ada ceramah.
0: Iya. Jadi responnya sangat luar biasa.
1: Ibu sangat mendukung, Ibu.
0: Oke, untuk program kerja sementara seperti Ibu. Dari Ibu Sekretaris mungkin ada yang mau ditambahkan lagi?
2: Saya sangat berharap bahwa antusias dari ibu-ibu kita tetap dukung ya.
0: Okay.
2: Apalagi saya mendengar bahwa nanti kedepannya mungkin Ibu Ustazah Rum akan pindah.
0: Okay.
2: Karena suaminya mungkin akan pensiun ya, jadi pulang kampung. Tapi saya berharap bahwa masih ada guru-guru yang lain yang bisa akan membagikan ilmu kepada kami ya di situ. Itu harapan kami karena ilmu ini harus semakin ditambah. Kita tidak puas dengan yang sudah ada. Karena setiap ada lomba itu MTQ atau apapun ada peningkatan, ada penambahan.
0: Okay.
2: Dari cara baca Al-Qur'an itu.
0: Baik. Ibu Wamaryati mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sedikit? Silakan.
3: Ya, harapan saya tuh maksudnya kedepannya ibu-ibu juga lebih antusias, lebih apa kalau diajak untuk pengajian, memperbaiki bacaan itu diterima, jangan nanti kayak apa baru ditegur langsung sudah tidak mau pengajian.
0: Biasalah,
2: biasa ibu-ibu.
0: Biasalah ibu-ibu ya.
3: Anissa nih. Biasanya buat ibu-ibu Majelis Taklim Anissa jangan patah semangat.
0: Iya.
3: Kita harus tetap bersiar Islam, memperbaiki bacaan agar Majelis Taklim ini tetap maju.
0: Iya, jadi namanya juga ibu-ibu ya. Kadang-kadang kalau diberitahu saya punya benar ini gitu kan. Karena berpikir mereka bahwa apa yang mereka ucapkan itu adalah sudah benar gitu kan. Nah, untuk memperbaiki juga ya butuh kesabaran dan ketelitian ya. Saya ke ketua, tantangan yang dihadapi apa, Bu?
1: Tantangannya itu banyak.
0: Oke. Saya suka nih kalau yang banyak-banyak nih.
1: Yang pertama kita itu bermula dari hampir 50 anggota, Ibu.
0: 50 anggota, iya. Baik.
1: Mungkin karena kesibukan, mungkin karena juga banyak kendala, terus ibu-ibu itu banyak yang sudah tidak aktif lagi.
0: Oke,
1: dalam
0: baik.
1: Pengajian. Nah, yang tadinya 50 tinggal 25 yang hadir. Kadang 20. Jadi saya berharap untuk ibu-ibu terutama warga RT3 Kampung Katemba bisa bergabung di Majelis Taklim Anissa supaya kita lebih banyak lagi karena kemarin kita punya itu banyak, Ibu, 50.
0: Oke, sekarang anggotanya
1: tinggal 25.
0: Ibu. 25 ya, dari 50.
1: Dari 50, Ibu. Jadi itu merupakan kendala yang paling besar. Kita sudah ajak lagi tapi mungkin kesadaran atau mungkin kesibukan masih banyak kesibukan yang belum teratasi sehingga mereka belum bisa bergabung kembali. Sementara ini kita masih ajak-ajak terus, Ibu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, maksudnya supaya bergabung. Karena saya sudah bilang banyak ilmu yang di situ didapat, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana kita silaturahmi dengan teman, keluarga. Di situ kan ada teman, ada keluarga. Terus bagaimana juga kita bisa memperbaiki akhlak kita karena di situ ada ceramah, ada isi-isian ceramah. Jadi memperbaiki akhlak, perilaku kita hidup di dalam masyarakat, Ibu. Mm-hmm. Saya sudah kasih pengertian, tapi itu sudah karena kita manusia serba kekurangan, Ibu. Jadi
0: baik.
1: Iya. Mm-hmm. Kita punya anggota semakin berkurang, tinggal
0: 25 dari 50 ya. Hingga iya. Sekarang yang aktif.
1: Iya, aktif.
0: Ibu. Yang aktif 25 sekarang.
1: Iya.
0: Baik. Sebelum kita ke strategi ya untuk mengajak ibu-ibu ya. Saya ke bagian humas nih. Bagian humas nih tantangannya nih berat ini ya. Nah, dari humas sendiri bagaimana langkah-langkah yang dilakukan ya untuk bisa menarik ibu-ibu bisa bergabung dengan berbagai kesibukan ya. Karena ini sangat baik bagus sekali ya, sangat bermanfaat untuk diri kita dan juga bisa berbagi dengan keluarga apalagi anak-anak yang memang kita wajibkan mereka harus belajar mengaji ya. Kalau mereka suruh anak-anak mengaji otomatis orang tua juga harus sudah siap ya.
2: Iya.
0: Takutnya kalau ditanya orang tua tidak mengetahuinya, wah ini jadi pertanyaan lagi untuk orang tua. Nah, dari Majelis Taklim dengan bagian humas juga punya peran penting ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti apa?
3: Ya, langkah-langkahnya kita ya sering bersilaturahmi ke ibu-ibu, mengajak untuk kembali. Aktivitas lagi kembali, apa kita pengajian lagi, tapi kan masing-masing ibu-ibu juga kan berbeda-beda.
0: Iya.
3: Kita hanya bisa apa memberikan saran-saran kepada ibu-ibu, tapi kalau ibu-ibu kan semua tergantung dari ibu-ibu.
0: Okay.
3: Gimana caranya ibu-ibu itu juga bisa hatinya tergerak, mungkin ada banyak kesibukan. Jadi harapan saya itu buat ibu-ibu yang sudah tidak aktif di pengajian Anissa, kalau bisa kembali lagi kita bergabung bersama-sama bersilaturahmi belajar
0: berbagi pengalaman ya. Oke, baik. Dari Ibu Sekretaris nih, siapa tahu mungkin punya langkah strategis ya membantu bagian humas nih. Silakan.
2: Baik, kalau untuk saya sih kemarin sudah ada langkah awal. Dalam arti seperti kemarin kita ikut lompat kasidah ya.
0: Oke, baik.
2: Itu ada beberapa ibu-ibu yang mereka dulunya aktif.
0: Oke.
2: Sementara mereka tidak aktif, tapi kemarin waktu kita ajak untuk lomba kasidah, alhamdulillah mereka mau ikut bergabung. Dan itu menurut saya sudah langkah awal untuk mengajak.
0: Okay.
2: Jadi bagaimana kami juga sebagai pengurus sih sebenarnya mungkin meminta maaf ya kepada ibu-ibu juga karena mungkin dengan segala kesibukan dan kekurangan kami karena kami ini manusia biasa juga mungkin ada namanya biasa di ibu mungkin ada salah kata atau salah ucap tapi kami tetap membangun silaturahmi tetap mengajak agar ibu-ibu tetap mau ikut pengajian.
0: Okay.
2: Karena itu memang melatih ibu-ibu daripada hanya duduk di rumah mendingan kita kumpul tapi ada manfaatnya apalagi ini untuk dunia dan akhirat. Bekal karena kalau seperti Ibu Ketua bilang ibu merupakan guru. Jadi seperti anak TK dia tanya, Bu, huruf alif seperti apa? Terus kalau kita tidak tahu apa yang kita mau jawab? Kita sebagai orang tua kan harus punya ilmu juga walaupun memang orang bilang tidak setinggi-tinggi sarjana, tapi paling kurang ilmu untuk akhirat ada, paling kurang mengenal. Nah, itulah langkah-langkah yang sementara kita tetap bangun komunikasi, silaturahmi. Ada kegiatan kita tetap panggil walaupun memang tantangannya lumayan tapi ya bagaimana caranya kita pendekatan dengan ibu-ibu yang penuh dengan kesibukan urus anak, urus suami, urus semualah urus rumah tangga ini memang agak berat tapi bagaimana caranya supaya mereka bisa membagi waktu sedikit memberikan ruang untuk di samping belajar ada pahalanya sampai di akhirat juga ada manfaatnya begitu.
0: Baik, sebelum kita tahu tips-tips apa ya dari Ibu Ketua, Ibu Sekretaris dan juga Ibu bagian humas nih, pasti punya tips-tips sendiri ya untuk membagi waktu ya. Siapa tahu nanti bisa berbagi juga untuk kita semua. Tapi kita break dulu sebentar ya, kita nikmati dulu satu nomor lagu dari The Titans dengan Bila.

0: Apakah Anda termasuk orang yang menyukai aroma turunnya hujan setelah panas seharian? Sebagian orang menyebut aroma hujan untuk menjelaskan aroma yang unik ketika air hujan turun membasahi tanah kering. Faktanya, ternyata tidak hanya manusia yang tertarik dengan aroma saat hujan. Beberapa hewan, khususnya kelompok arthropoda, juga menyukai aroma khas ini. Dan istilah yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah aroma petrichor. Aroma yang dihasilkan dari reaksi bertemunya air hujan dengan tanah kering dinamakan aroma petrichor. Aroma petrichor sebenarnya berasal dari senyawa organik bernama geosmin yang diproduksi oleh mikroba termasuk bakteri Streptomyces. Ketika bakteri ini mati, mereka mengeluarkan senyawa geosmin secara alami. Kemudian, senyawa yang memiliki aroma khas ini akan dihembuskan ke udara dan mendarat di permukaan batu dan tanah yang lain. Pada saat terjadi hujan, tetesan air akan bertemu dengan senyawa ini dan melepaskannya ke udara lagi, sehingga aroma ini bisa sampai ke hidung kita dan kita hirup sebagai aroma yang khas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan masih saya temani Anda di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kita bersama dengan Majelis Taklim Anissa RT 03 Katemba. Dan acara ini juga Anda dapat ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak. Kita masih bersama dengan Ibu Ketua, ada Ibu Waapu, juga ada Ibu Sekretaris, Ibu Warosna, dan ada Ibu Wamariati Lamalo sebagai bagian humas. Ya, ini lengkap nih, ada ketua, sekretaris, dan bagian humas. Baik, tadi ibu-ibu juga singgung terkait dengan lomba-lomba ya. Yang terakhir juga sempat saya lihat mengikuti lomba kasida Bupati Cup 2026 ya. Oke, boleh cerita ini lomba-lomba apa saja selain kasida kemarin yang baru selesai diikuti? Saya ke ketua dulu nih, ketua boleh?
5: Ya baik, jadi kita itu Majelis Taklim Anissa sudah beberapa kali mengikuti lomba, terutama lomba yang diadakan oleh BKMT Kabupaten Fak-Fak.
4: Okay.
5: Jadi yang pertama itu kita lomba dulu itu lomba Mars BKMT.
4: Okay.
5: Kita lomba Mars BKMT itu alhamdulillah kita Majelis Taklim Anissa mendapat juara satu di tingkat Kabupaten BKMT, ya tingkat BKMT Kabupaten Fak-Fak. Terus kita juga pernah lomba kasida, itu kita ada harapan satu ya waktu itu. Terus ya kita lomba juga, lomba gerak jalan, kita juara favorit.
4: Gerak jalan juga?
5: Ya.
4: Oke.
6: Okay. Yang diadakan oleh baju syari.
4: Oh, baju syari.
5: Ya, yang diadakan oleh BKMT Kabupaten. Terus lomba tausiah yang diwakili oleh Ibu Rosna, itu kita mendapat juga harapan dua. Jadi ada juga kemarin kita ikut lomba apa kasida yang kemarin kita harapan tiga, alhamdulillah kita dapat harapan tiga. Merupakan keterwakilan juga dari Fak-Fak Tengah, kita satu-satunya yang masuk final.
4: Luar biasa ya.
5: Jadi kita cukup bersyukur karena ibu-ibu, untuk ibu-ibu Majelis Taklim Anissa itu kalau ada kegiatan-kegiatan mereka selalu aktif ibu. Kalau tidak ada halangan mereka selalu aktif, semangat sekali dari ibu-ibu Anissa. Saya sangat berterima kasih buat ibu-ibu anggota Majelis Taklim Anissa, aktif maupun yang tidak aktif lagi sekarang ini.
4: Oke, jadi yang tadi anggotanya 25 saat ini, iya. Saat ada kegiatan pas 50 ya Bu ya?
5: Iya, oh, iya. Sering ikutin, jadi mereka kegiatan itu mereka senang.
4: Oh, oke, okay, baik. Baik, begitu banyak lomba-lomba yang diikuti, tentunya untuk lomba pasti melakukan persiapan ya. Nah, persiapannya seperti apa? Saya ke sekretaris. Boleh nanti ditambah sama humas nih. Ini bagiannya humas nih kalau lomba-lomba ya.
6: Iya.
4: Oke, silakan.
6: Untuk persiapan lomba-lomba kami biasanya itu yang pertama kami siapkan dulu, kita lihat jenis lombanya dulu.
4: Oke. Kita cerita yang tadi yang kemarin ya, lomba kasida 2000 harapan 3 ya.
6: Iya, oke. Iya. Itu suka dukanya itu banyak sekali,
4: nah,
6: ya.
4: Oke, okay, boleh. Saya ingin tahu seperti apa suka dukanya.
6: Pertama kita persiapkan itu pakaian. Kebetulan pakaian yang kami pakai itu baru dijahit oleh bagian humas kami.
4: Bagian Ibu Amaradi.
6: Iya.
4: Skillnya memang di situ.
6: Iya, skillnya memang di situ. Kami sangat bersyukur bahwa di kelompok kami itu ada tukang jahit ya. Jadi sebelum ada lomba, kami sudah menabung untuk membuat pakaian. Jadi pada saat lomba kami siap pakai. Jadi itu pakaian yang pertama. Yang kedua, uniknya di sini kita latihan ya.
4: Nah, oke, iya. Ini yang seru nih bagian latihan ya.
6: Kalau kita latihan itu kan biasanya malam, karena kalau pagi ada yang sekolah, ada yang mengajar, ada yang jualan, jadi itu pas ada yang ke kebun.
4: Oke, ini berbagai profesi semua.
6: Iya, jadi ada yang jual ikan, suaminya nelayan juga. Jadi kita latihan itu setelah Isya.
4: Oke, selesai sholat Isya.
6: Jadi kita menunggu, walaupun memang ada ibu-ibu yang ngomel-ngomel, ya biasa lah namanya ibu-ibu begitu.
4: Kalau tidak ngomel bukan ibu-ibu namanya.
6: Okay. Kita latihan di rumahnya Khalifa ya, beliau tapi sementara beliau lagi antar anaknya sekolah.
4: Okay.
6: Mungkin ke Makassar. Jadi sebenarnya beliau yang harus hadir di sini ya terkait dengan itu, tapi ya karena beliau tidak ada, ya kami wakilkan. Kami latihan setelah Isya sambil menunggu teman-teman. Yang tersulit itu adalah di mana kami memilih lagu.
4: Nah, ini nih pasti ada ya pertengkaran kecil-kecil lah ya. Oke. Okay. Oh, ini bukan yang kecil lagi ya.
6: Iya. Hebat.
4: Berarti ini yang luar biasa besar.
6: Iya.
4: Oke, baik. Inilah keseruannya ya. Iya. Boleh.
6: Jadi kita memilih lagu. Jadi waktu itu kan lagu wajib itu kan ada dua. Satu Tungku Tiga Batu ini yang tersulit. Sudah.
4: Oke, okay, menurut ibu-ibu
6: ya, okay. Sangat sulit memang, tapi setelah diseleksi kami kembalikan.
4: Ini masih tahapan seleksi juga.
6: Iya, kami kembalikan ke Khalifah juga.
4: Oke, okay, baik.
6: Kalau kita core itu kan hanya
4: mengikuti,
6: menyesuaikan suara, tapi kan kalau Khalifah ini kan dia inti dalam lagu ini, apalagi kalau di Satu Tungku Tiga Batu ini kan membutuhkan nada yang luar biasa, tinggi sekali. Jadi kita tidak bisa rubah itu nadanya. Sairnya juga, jadi setelah kita bincang-bincang dengan Khalifah, ya Khalifah sanggup. Jadi akhirnya kita ambil itu. Keuntungan daripada mungkin kami juara itu di situ tuh, itu keuntungan adalah memilih satu tiga batu lagunya. Itu tapi ya alhamdulillah, walaupun memang waktu awal itu karena cuaca juga sekarang orang batuk pilek.
4: Nah, ini jadi masalah juga.
6: Itu jadi masalah. Ini apalagi musim durian di Pakok ini.
4: Buah-buah yang ramai.
6: Ya. Okay. Tapi alhamdulillah Khalifah dia kadang sudah pilek, terus dia bilang astagfirullah. Mudah-mudahan pada saat hari H ini beliau harus stabil ya.
4: Okay.
6: Kalau kita di belakang kurang satu tidak masalah, okay. Tapi itu Khalifah ini lagu inti, tapi ya sampai lomba babak penyisi sampai final, ya beliau bisa menyelesaikan itu. Ya bisa kasih yang terbaik lah.
4: Okay.
6: Karena teman-teman bilang, aduh ini kita juara atau tidak, kalau menurut saya juara itu nanti. Yang penting kita bisa tampil maksimal. Oke, okay, semua bisa berjalan dengan baik, walaupun memang ada suka dukanya banyak ya di situ.
4: Nanti kita dengar juga cerita dari ibu ketua. Baik, saya ke bagian humas nih. Pakainya sangat unik dan cantik ya. Saya lihat idenya dari mana tuh. Oke.
7: Itu kan sudah terpikir sebelum.
4: Oh, sudah dikonsep ya.
7: Iya,
4: oke.
7: Satu tahun yang lalu kainnya sudah ada. Hanya untuk membuat busana itu waktu.
4: Nah ini seru juga kalau butuh waktu.
6: Iya, karena kita harus cari tema yang sesuai.
7: Okay. Tema pas, kebetulan lagunya satu tungku tiga batu, makanya kita ambil batik Papua.
4: Oke.
7: Okay. Untuk salah satu apa lambang Papua.
4: Ciri khas Papua.
7: Jadi sudah di apa? Sementara ada latihan, kita juga harus
4: cari ide untuk kostumnya.
6: Iya, untuk kostumnya.
4: Ada pertengkaran juga di pemilihan ide kostumnya?
7: Oh tidak.
4: Oh tidak boleh. Kostum serahkan penuhnya ya. Oke. Okay.
7: Hanya palingan apa?
6: Jilbab ya, mungkin ya.
7: Jilbab terus baju dalamnya.
6: Ya, kan penyesuaian warna.
7: Okay. Itu yang bermasalah juga.
4: Itu juga bermasalah ya.
7: Karena ada kan yang enggak mengerti tapi mau harus tetap ikut apa kemauannya. Sementara kan warna dan warna baju dasar dan batik yang kita jahit kan harus sesuai.
4: Senada lah ya. Jadi warnanya juga kontraks gitu kan masuk. Oke. Okay. Itu juga ada pertengkaran kecil ya.
7: Pertengkaran pembahasan di grup sampai. Okay.
4: Berarti grup bunyi terus ya?
6: Iya. Rame memang.
7: Sampai tampil di panggung baru grup berhenti. Okay.
4: Baik, untuk menyediakan kostum berapa lama itu?
7: Kostum itu
4: ini kan banyak ya prosesnya. Berapa orang kemarin yang 12. Tampil? 12. Oke, okay. Termasuk dengan Halifanya ya.
6: Iya.
7: Itu hampir 2 minggu.
4: Itu
7: kan jahitnya tidak serius.
4: Oke. Okay.
7: Karena diselingi dengan jahitan lain terus latihan.
4: Jadi ada pembagian waktu juga. Baik. Saya ke ketua nih yang harus menjadi penengah untuk pertengkaran kecil-kecil tadi ya. Baik, silakan ketua.
5: Ya, jadi saat kami latihan untuk lomba itu memang banyak pertengkaran yang dari ibu ini kan kita dalam satu rumah juga beda persepsi itu kan banyak
4: ya.
5: Apalagi ibu-ibu yang begitu banyak dengan karakter yang berbeda-beda.
4: Baik,
5: jadi ada yang mau begini mau begitu. Saya cuma sebagai penengah, nanti kita begini saja.
4: Okay.
5: Nah, jadi ibu-ibu juga itu mau mendengarkan. Alhamdulillah jadi ibu-ibu.
4: Syukurnya di situ ya, Bu ya.
5: Okay. Jadi alhamdulillah ibu-ibu itu juga kasih yang meskipun mereka bersikeras dengan kemauan masing-masing, tapi kita bicara dengan cara pelan-pelan. Begini caranya, iya sudah. Kalau begitu begini saja. Jadi kita kasih solusi, mereka mau. Sementara ada ibu-ibu yang lain juga masih bersikeras, tapi tetap kita tetap dengan pendekatan, dengan ini oh sudah biasanya ibu-ibu ada yang suara kasar.
4: Nah ini volumenya biasa naik, naik turun.
5: Jadi
7: saya selaku ibu-ibu saya yang bisa menangani.
5: Jadi selaku ketua pengurus itu mau, jadi kita harus dengan berkepala dingin menghadapi ibu-ibu yang begitu banyak dari masing-masing dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita memberikan solusi yang terbaik. Alhamdulillah ibu-ibu dengan senang hati mengikuti kemauan kita semua melalui rembuk. Jadi kita tidak ambil apa yang kita punya keinginan. Ketua pun keinginan harus ikut tidak. Jadi kita berkompromi atau bersosialisasi dengan teman. Kira-kira bagaimana kita pakai kostum yang ini ya, jilbabnya warna putih ya, sementara kita punya aksesoris itu yang di atas itu
4: ya, mahkota
5: ya, mahkotanya itu kita buat sendiri Bu.
4: Melalui
5: ide Ibu Mariati.
4: Waduh,
5: itu
4: luar
5: kita
4: biasa.
5: Punya Anissa sendiri punya, biasa sudah di
6: biasa dipinjam.
4: Oke,
5: jadi
4: berarti
5: itu kita punya juga pribadi Bu. Tidak ada yang pinjam.
4: Aset Anissa berarti ada peluang juga ya.
5: Iya,
4: peluangnya untuk meminjamkan dan lain sebagainya. Berarti bisa dibuat lebih banyak lagi ya. Berarti kenapa pakai itu? Memikirkan untuk memakai mahkota.
5: Iya, sebenarnya ini saya waktu itu dari saya juga. Karena saya pikir kita punya baju biru terus jilbabnya putih supaya memberikan warna. Kita kasih warna biru supaya seimbang dengan kita punya
4: dengan
5: baju
4: kostum.
5: Kostum tadi.
4: Baik, biasalah ibu-ibu kalau tampil harus maksimal ya. Apalagi di panggung gitu ya. Tapi ini kan kasidah ya yang kemarin dilombakan. Sesulit apa untuk latihan kasidah? Ibu Sekung kan?
6: Kalau untuk
4: ini deh, bagian humas sudah senyum-senyum berarti memang sangat seru ini ya. Oke.
6: Kalau sulitnya latihan kasidah sih tidak terlalu ya, tapi bagaimana menyatukan ibu-ibu ini yang sulit?
4: Iya, karena ibu-ibu terbiasa dengan lagu, dengan dangdut ya.
6: Iya.
4: Dangdut dan kasidah itu beda.
6: Beda. Ya. Ada yang sukanya pop, ada yang sukanya dangdut. Nah. Sedangkan kalau syair daripada kasidah ini dia miripan dengan dangdut, tapi tidak ke dangdut sekali. Karena itu penilaiannya berbeda. Jadi itu yang tapi keuntungan kami daripada Halifa itu beliau bisa mengolah lagu.
4: Okay.
6: Jadi K-pop bisa, ke dangdut bisa.
4: Luar biasa.
6: Nah, itu Halifa kami itu.
4: Luar biasa ya. K-pop juga bisa ini. Semoga besok-besok ada ini ya, lomba K-pop juga ya. Oke, baik. Dan saya juga ingin tahu dari ibu-ibu semua, bagaimana ibu-ibu punya tips apa untuk membagi waktu ya dengan kegiatan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan dan juga apalagi kalau akan mengikuti lomba, otomatis ada waktu untuk latihan-latihan juga. Apalagi ada pertengkaran yang seru ya, bukan pertengkaran sih, tapi perdebatan yang seru ya. Nah ini bagaimana cara membagi waktu? Saya ke Ibu Wamaryati dulu nih, untuk membagi waktu nih. Anak juga, aktivitas menjahit juga harus butuh waktu ya.
7: Saat bagi waktu itu kan, itu sudah menentukan kapan kita latihan.
4: Okay.
7: Jam berapa, waktunya kapan, nah itu sudah di-share di grup. Jadi kita membagi waktu itu kan, karena anak juga itu kepentingan.
4: Iya.
7: Penting dalam rumah tangga tuh anak yang utama. Tapi kita harus bagi waktu karena di saat kita latihan kan kita juga harus mencari yang betul-betul supaya kita tampil itu menjadi yang terbaik.
4: Harus fokus ya, Bu ya.
7: Fokus. Walaupun banyak perdebatan, walaupun mau latihan itu saya harus kasih masuk di grup berulang-ulang.
4: Oke, berulang kali.
7: Satu persatu.
4: Apalagi yang satu ini tidak.
7: Ibu satu persatu. Ayo merapat, ayo merapat. Walaupun sampai jam 9 belum ada yang datang.
4: Oke. Okay. Ya, gitu. Jadi tetap baik, konsisten ya dengan waktu ya. Tapi ya namanya juga ibu-ibu ya. Jam 8 sedikit lagi gitu kan. Sedikit
7: jam
4: lagi.
7: Jam karen.
4: Oke, kalau dari Ibu Ketua sendiri, untuk ibu sendiri tips apa yang bisa dibagi untuk membagi waktu?
5: Iya, jadi kan kita selain ibu rumah tangga ada pekerjaan lain juga. Kita kan ada kegiatan-kegiatan lain juga di luar. Jadi kita selaku ibu rumah tangga, terus ini misalnya kita ada mau kegiatan hari besok, hari ini kita sudah persiapan. Kira-kira saya mau masak apa besok ya untuk suami dan anak-anak di rumah. Saya keluar, semuanya harus beres. Kalau kita keluar baru di rumah belum beres, besok-besok kita ikut kegiatan, suami kita bilang, untuk apa kok ikut kegiatan? Jadi kita harus pintar-pintar mengambil hati suami.
4: Nah, ini supaya, PR juga Bu.
5: Supaya kita kalau ikut kegiatan, suami dengan senang hati mendukung apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita ikut kegiatan baru kita urusan rumah kita kasih terbengkalai. Jadi urusan rumah dengan kegiatan dia harus seimbang Ibu. Jadi kalau menurut saya kegiatan di luar rumah juga sangat baik, karena itu banyak ilmu yang kita dapat di sana. Terus jangan kita abaikan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita di rumah, apalagi kita selaku ibu rumah tangga. Ada hal-hal banyak yang perlu kita lakukan di rumah. Jadi untuk saya berharap, terutama untuk ibu-ibu Majelis Taklim Anisa, kalau bisa kedepannya lebih memperhatikan rumah tangganya. Terus kalau ada kegiatan, selesaikan dulu di rumah dengan baik apa yang akan dikerjakan, supaya kalau kita keluar suami kasih restu. Kalau kalaupun kita sudah tidak punya suami, tinggal di orang tua ataupun anak, supaya anak itu merasa senang, ibu saya ikut kegiatan, dia sudah beres-beres di rumah. Jangan sampai dia pulang sekolah makanan belum ada.
4: Nah itu bahaya.
5: Ya itu saja dari saya, mungkin ada tambahan dari
4: Ibu sekretaris ya. Baik, tipsnya Ibu silakan.
6: Kalau saya sih tipsnya mengatur waktu sebaik mungkin.
4: Oke.
6: Okay. Itu kayaknya yang terpenting. Mengatur waktu, berbicara bagaimana untuk membagi jadwal ya, karena saya itu padat sekali dengan kegiatan.
4: Luar biasa nih Bu Sek ya. Tak salah kalau dipilih jadi Ibu Sekretaris.
6: Jadi yang terpenting adalah izin dari suami dan anak-anak. untuk mengikuti kegiatan apapun, karena itu merupakan berkah yang kami dapat. Karena sukses dari satu acara karena ada restu orang tua, anak, dan suami.
4: Baik, itu ada restu ya, penting diizinkan. Respon juga oke ya dari keluarga ya.
6: Dukungan itu sangat penting.
4: Baik, saya kalaupun ingin menambah program, kira-kira kalau dari ibu sendiri apa program apa lagi yang akan ditambah untuk Majelis Taklim ini? Saya ke Ibu Ketua.
5: Kalau saya program ke depan itu mungkin saya akan menambah, kan kita akan membuat pelatihan fardu kifayah. Karena kita di lingkungan kita itu kalau ada orang meninggal, kita masih pakai yang dari puncak.
4: Pakai jasa yang panggil,
5: untuk terutama yang perempuan.
4: Yang perempuan ya.
5: Jadi kita masih panggil yang dari luar. Jadi kalau saya mau, program utama saya untuk tahun kedepannya ini, tahun ataupun tahun ini, itu kita buat pelatihan fardu kifayah. Nanti kita panggil orang yang lebih berkompeten. Jadi mudah-mudahan program ini bisa berjalan. Terus satu lagi saya mau, maksudnya untuk program kedepan ini kita akan melaksanakan sejenis apa usaha begitu untuk Majelis Taklim, supaya kita jangan mentok. Misalnya kita kalau mau mengadakan kegiatan, kita punya anggarannya itu menipis ini, kan butuh anggaran transport, apa baju seragam, jadi itu kita kan mungkin kedepannya ini kita akan buat sejenis bazar atau apa begitu untuk Majelis Taklim. Saya konfirmasi lagi dengan ibu-ibu yang lain.
4: Baik, itu program kedepannya. Nah itu juga tugasnya humas nih. Gimana humas, mungkin ada program tambahan di tahun ini atau di tahun depan? Karena banyak-banyak idenya tuh tadi ya, mahkotanya juga bisa dibuat.
7: Programnya itu sudah, maksudnya kita buat sesuatu yang bisa menghasilkan. Seperti apa, mahkota Papua diperbanyak. Biar kan kita pakai sendiri juga banyak yang sewa.
4: Baik.
7: Iya, karena mahkota Papua itu kemarin itu setiap tahun itu SMP Negeri 2 selalu
4: pakai ya, sewa ya. Jadi berarti
7: saya mau minta kepada Ibu Ketua untuk
4: langsung nih ya,
7: untuk bisa kita bikin mahkota Papua itu diperbanyak.
5: Jadi nanti kita, saya sudah rencana Ibu, kita buat motif yang lain lagi.
4: Sudah di ACC, tenang aja ya, sudah ACC gitu. Mudah-mudahan program kedepannya bisa berjalan dengan baik ya, dengan program-program yang ada. Namun kita juga dibatasi oleh waktu. Harapan-harapannya seperti apa untuk Majelis Taklim juga, untuk anggotanya? Mudah-mudahan yang dari 25 selalu aktif ya, dan juga bisa bertambah sampai 50 tadi.
6: Amin.
4: Oke, saya dari ketua dulu, harapannya seperti apa
5: kalau
4: Ibu?
5: Bisa, harapan yang pertama saya untuk anggota dulu, saya berharap untuk pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Papua, kalau bisa memperhatikan majelis-majelis taklim yang ada di kampung-kampung. Seperti pada tahun 2024 itu ada dana hibah untuk setiap majelis taklim itu 10 juta Ibu. Jadi dengan adanya dana hibah itu mempermudah kita untuk kegiatan-kegiatan kita itu bisa berjalan Ibu. Karena segala sesuatu butuh anggaran. Terus yang kedua, untuk Kementerian Agama. Jadi untuk Kementerian Agama saya minta kalau bisa di setiap KUA itu ada penyuluh atau pendakwah yang kita bisa datangkan untuk majelis-majelis taklim. Karena di sini kita kalau ada pendakwah harus butuh anggaran juga Ibu. Kalau dari penyuluh dari KUA biasanya itu gratis Ibu. Kita langsung saja Ibu, supaya pemerintah juga bisa dengar. Jadi untuk majelis taklim ya, harapan saya untuk ibu-ibu majelis taklim Anissa, khususnya Anissa, kita tetap kompak, tetap semangat mengikuti kegiatan. Insya Allah kita akan memetik hasilnya di akhirat nanti.
4: Amin. Silakan dari Ibu Amariyati, harapannya ke depan seperti apa?
7: Harapan saya untuk apa, ibu-ibu majelis taklim untuk apa, tetap bersilaturahmi, tetap menjalin silaturahmi, beristiqomah, tetap belajar. Untuk kedepannya kita lebih baik, majelis taklim kita lebih berjaya.
4: Amin. Mudah-mudahan lomba-lomba berikutnya selalu eksis ya. Oke, silakan Ibu Sekretaris.
6: Kalau saya lebih ke faktor pendukung ya di kampung, yaitu bapak kepala desa dan bapak imam.
4: Okay.
6: Jadi agar memperhatikan kami majelis taklim, karena di seberang itu kami Katemba itu sudah jadi permata ya. Kami kecil tapi kami sudah punya 3 majelis taklim. Jadi setiap masjid ada majelis taklimnya. Jadi kami, jadi kalau ada kegiatan tolong kami dibantu, kami didukung, karena kami keluar berdasarkan nama kampung dan majelis taklimnya, jadi masjidnya. Jadi kami butuh support, ya dukungan. Apalagi di sini kalau kegiatan itu kan butuh dana.
4: Baik.
6: Nah, dana ini ujung-ujungnya, Bu. Kami sukses karena dana.
4: Okay,
6: tapi di Majelis Taklim Anisa kami sangat bersyukur bahwa di kegiatan beberapa lomba ini kami punya dana mandiri sendiri.
4: Okay,
6: kami kemarin waktu lomba kasih ada bantuan dari kampung. Tapi untuk beberapa lomba kemarin kami walaupun sedikit, tapi ibu-ibu punya antusias yang besar. Walaupun dengan sisa-sisa dari uang belanja, kami bisa tampil sisikan maksimal dengan

0: untuk pemerintah juga. Semoga sukses Bu ya dengan berbagai program yang mungkin tadi sudah ditambahkan, ada beberapa program yang akan ditambahkan di tahun ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, selalu eksis juga di setiap perlombaan-perlombaan ya, yang mana sebentar lagi kita juga akan ada dalam perlombaan untuk menyambut masuknya Islam di tanah Papua ya, akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti.
1: Tapi bulan Juli ya mulai lombanya, tanggal 15.
0: Iya, berarti sudah ada persiapan ya Bu ya?
1: Insya Allah.
0: Sudah ya, sudah pilih-pilih lomba apa yang akan diikuti nanti?
1: Iya.
0: Sudah ya? Oke, baik. Semoga sukses untuk Majelis Taklim Anisa RT 03 Katemba dengan setiap programnya. Semoga menjadi berkah dan tentunya banyak ilmu yang didapat dan sebagai bekal di akhir nanti ya. Sukses sekali dan baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda. Sekali lagi terima kasih ya untuk ibu-ibu Majelis Taklim.
1: Sama-sama.
0: Insya Allah nanti kita bisa bersua lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami melalui YouTube RRI Fak-Fak, kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang

0: perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi. Dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi, juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
2: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, yeah. Memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus B2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KANI PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
4: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
6: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1. untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu. Karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
4: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
8: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
9: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
10: Apanya?
9: Bapak aja tadi MPLS-nya?
10: Bapak tepuk tangan.
9: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
10: Apa? Ada nyanyinya lah.
9: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
7: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
8: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
3: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah
10: sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
10: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti di lanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Kolil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah,
17: sudah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
18: Ya, tadi Agus bahwa mengungkap itu apa yang menjelaskan?
17: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
20: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
21: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
19: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
22: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
0: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fakhruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
2: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Segala aktivitasnya di hari ini mudah-mudahan ya dapat berjalan dengan baik. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Menemani suasana Anda di malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah menemani Anda ya, hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Anda boleh bergabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

bukan hanya soal sejarah. Ini adalah semangat yang harus terus hidup di setiap langkah kita hari ini. Dulu, para pemuda bersatu lewat Budi Utomo membawa harapan akan Indonesia yang maju dan merdeka. Sekarang giliran kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, karya, dan aksi nyata. Di era digital saat ini, semangat kebangkitan bisa diwujudkan dengan hal-hal sederhana seperti belajar dengan giat, mendukung produk lokal, menyebar pesan positif, dan menjaga persatuan. Mari kita buktikan bahwa semangat nasionalisme bukan hanya milik masa lalu, tapi juga nafas perjuangan anak muda masa kini. Karena Indonesia butuh kita semua untuk bangkit, maju, dan berjaya.

0: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
1: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas apa love language buat bumi itu acts of service.
0: Eh, memangnya bisa kah language untuk bumi?
1: Ya bisa lah, contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
0: Memang, kok juga ya? Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya?
1: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk kita lingkungan.
2: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk bumi mulai sekarang.

0: Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana di malam hari ini pendengar, mendatang kami hadirkan informasi dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi anak. Gerakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Kota Malang, Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan keberhasilan pendidikan mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, serta spiritual anak. Bukan hanya prestasi akademik, peluncuran Gernas Rana dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri PPPA Arifa Fauzi, dan Mendikdesmen Abdul Muti. Menurutnya, menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak merupakan investasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, yang menegaskan perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital. Ya, sementara Menteri PPPA Arifa Fauzi menyebut Gernas Rana sebagai kolaborasi lintas sektor untuk melindungi hak anak. Gerakan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di berbagai sektor. Arifa mengungkapkan data Simfoni PPA 2025 menunjukkan kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan besar perlindungan. Sebagian besar korban merupakan anak perempuan dengan kasus terjadi di rumah dan sekolah yang seharusnya aman. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ekonomi kreatif merupakan sektor yang mengandalkan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai ekonomi. Saat ini, ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai bidang seperti kuliner, kerajinan tangan, fashion, fotografi, seni pertunjukan, hingga konten digital merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan kemampuan yang dimiliki, masyarakat dapat menciptakan produk maupun jasa yang bernilai jual dan berdaya saing. Mari terus mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif, dari ide sederhana menjadi karya yang bernilai dan menginspirasi.

tidur beralaskan pasir. Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini. Mendatang saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010. Boleh yang mau bergabung silakan di 0811 495 9490, dengan seretan lagu-lagu Indonesia yang dapat Anda pilih. Di antaranya ada Krisye, Setia, Tangga Hebat, ada Gang Starasta dengan Fly Away, juga ada Rahmania Astrini dengan Tak Bisa, Dewa Arjuna, juga ada Chris Patti Tapi Bukan Aku, Solo on Seven Seandainya, Marcel Berhenti Berharap, Kaisha dengan Tak Ingin Usai, Tipex Saat-Saat Menyebalkan, masih ada Club Project Kidung Mesra, ada Maya Sang Juara, Tito Mungkinkah Terjadi. Oke, itu dia seretan lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010 yang akan temani Anda semuanya di Ruang Rindu hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Membuka Tere jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini, ada Tere sendiri spesial untuk Anda.

0: Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, silakan di 0811495 9490 ya. Ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat. Yang mau bergabung boleh di jalur telepon ya, dengan selatan lagu-lagu Indonesia yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Baik, sudah ada yang gabung melalui jalur pesan singkat ya. Selamat malam. Oke, kayaknya belum ada. Oke, saya tunggu lagi ya di jalur telepon ya. Oke, ada siapa gerangga nih? Langsung saja saya terima. Halo, selamat malam, Rang Rindu.
1: Juga selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Nasrun ya. Apa kabar nih?
1: Iya, alhamdulillah. Sama kita.
0: Sama kita ya. Oke, kalau sama iya, silakan. Iya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Krisye, Setia, Tangga Hebat.
1: Itu Krisye.
0: Krisye aja, Setia baiklah.
1: Iya.
0: Boleh yang lagi setia.
1: Kalau setia ini baru kita bergabung terus di pak-pak.
0: Iya, oke.
1: Pertama-tama hati saya butuh gas. Saya selalu bersama kalau berbahaya. Ada putar jangkara minta juga cendol nara mela cuita mame.
0: Okay.
1: Ada Yoga Rosna, ada Masuri, ada Mbak Anis, ada Gagara Pobus Kukur, ibu saya bersama Makassar, Bung Lei.
0: Oke.
1: Okay. Bung Liman, Freddy Putri. Ada Kita Bagus, Isu dengan ada Paida Matlia.
0: Oke.
1: Amsa Is. Ibu Kristi.
0: Iya, Christine.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang sudah gabung. Ini Pak Nasrun mah singkat, padat dan jelas ya. Oke, okay, yang mau bergabung lagi boleh silakan di 0811495 9490. Buat yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, okay, ada siapa gerangan yang sudah gabung lagi? Halo, selamat siang Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Selamat malam juga. Apa kabar Hadi? Aduh.
2: Hadi ya.
0: Hadi kan?
2: Iya,
0: ya,
2: Hadi.
0: Iya.
2: Benar.
0: Bukan Hadi ya, Hadi. Oke.
2: Saya kira yang tadi Hadi ya.
0: Iya deh, saya kasih hadiah lagunya, silakan yang mana.
2: Tapi saya belum apa ya, belum tahu apa lagunya itu.
0: Apa lagunya? Baik, lagunya ada Tangga dengan Hebat, ada Gang Starasta dengan Fire Away, juga ada Rahmania Astirini dengan Tabisa, Dewa Arjuna, Krispati Tapi Bukan Aku, Salon Seven Seandainya, Marcel Berhenti Berharap, ada Kaisha dengan Tak Ingin Usai, ada Tipex Saat-Saat Menyebalkan, Club Project Kidung Mesra, Maya Sang Juara, dan Tito Mungkinkah Terjadi.
2: Yang mana yang enak itu ya?
0: Terserah yang mana menurut Hadi yang
2: apa
0: pas di hati.
2: Apa namanya itu lagunya, Geisha aja ya?
0: Geisha, oke, okay. Geisha boleh.
2: Tak ingin usai.
0: Mudah-mudahan ya, jangan diusai dulu ya.
2: Gimana? Iyalah, aku nggak mau usai ya.
0: Jangan.
2: Aku mau terus aja sampai selesai ini, ngobrol sama Mbak Ati.
0: Boleh, siap, silakan. Salamnya.
2: Oke lah. Salam sama buat Kak Ati, selamat bertugas.
0: Sampai
2: tuntas, semoga selalu hati-hati pulang Kak In.
0: Oke, terima kasih.
2: Ada Pak Nasrun tadi ya, yang baru turun. Ada juga Bang Putra, ada juga Bang Bintang ya. Ada juga Marina ya, yang sempat gabung kemarin di apa ya, di Prodam juga dari Akan Buasan. Salam sehat selalu.
0: Baik.
2: Ada juga Ridwan Jermasin, ada Pak Junaidin, ada Bang Luhut juga, ada siapa lagi, Pak Freddy.
0: Baik.
2: Ada Bunda Kristen juga ya. Dan semuanya aja lah.
0: Semua aja, oke.
2: Okay. Begitu aja. Oke, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Hadi Dinias yang sudah gabung. Kita dengarkan suara dari Krisye ya, Setia. Juga ada Kasia Lefronka dengan Tak Ingin Usai, spesial untuk Anda.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Baik, buat yang mau bergabung ya, silakan di 0811459490. Kita masih bersama di Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010 yang akan menemani Anda semuanya. Selamat malam buat yang berada di luar kota Palafak-fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan menyenangkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Hati.
0: Halo, apa kabar nih Putra Tengah?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Kabar baik. Oke, silahkan.
1: Lagunya dari Marcel.
0: Marcel, Berhenti Berharap. Waduh. Ada apa nih Putra Tengah? Kenapa berhenti berharap? Aduh, mulai penasaran saya ya.
1: Dengar-dengar dulu lagunya.
0: Oke, boleh, boleh, boleh. Silakan, lagunya dikirimkan untuk.
1: Terima kasih, selamat berjalan.
0: Terima kasih.
1: Ada juga tadi Pak Nasrun, ada Bang Haji.
0: Iya.
1: Ada Bang Le juga, ada semua-semua yang ada di Manado sana. Ada juga Pak Junaid di Jambon.
0: Baik.
1: Nah, dan juga ada Purnama Sari, Mbak Rani juga, Atis juga di Ternate.
0: Baik.
1: Bang Ucen, Bang Yunus juga. Juga Bang Irman, Bang Bintang Pratama, Mas Lia. Dan juga Bunda Natalia. Juga Ibu Farida, Bang Luhut.
0: Baik.
1: Bang Darwin, Pak Sabang, juga ada Wendy dan teman-teman semua di Yacana.
0: Baik.
1: Bang Yoga, Bang Lili, Bang Ufa, juga Om Bota dan juga Bang Teddy dan Ibu Utri, Bang Yeri, Bang Basir, Bunda Ima, Bang Iwan dan juga Bang Widi, juga Ahmad Iwan dan juga Ibu Ali.
0: Okay.
1: Oke, semuanya selamat malam, semoga terhibur selalu. Doa terbaik untuk semuanya. Salam kompak. Oke, berarti terima kasih. Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Putra Tengah. Di belakangnya Putra Tengah ada siapa gerangan? Kita langsung aja terima ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu Rindu ke penyiarnya.
0: Aduh, terima kasih atas rindunya. Silahkan
2: Kang. Ya, siang malam lagi makan rindu.
0: Iya, hati-hati.
2: Mau tidur yang terbayang terindu ke Baati.
0: Hati-hati, yang nama rindu juga bisa merindu.
2: Ya kan, saya merindukan seseorang yang yang lagi siaran sekarang itu kan.
0: Boleh.
2: Baati itu sudah ada di hatiku.
0: Iya, aduh, terima kasih aku. Oke, okay,
2: mulai gombalnya keluar katanya.
0: Iya, kalau tidak gombal bukanlah Kang Ahmad Irwan namanya ya. Oke.
2: Iya. Ini lagi barusannya kan masih ada sedikit batuk-batuk begadang, sebentar lagi juga begadangnya bentar lagi tinggal 4 kali pertandingan lagi.
0: Oh iya, sebentar
2: juga. Semifinal, final itu aja.
0: Jangan lupa begadang ya, sebentar.
2: Iya, begadang terus jadi batuk-batuk. Aduh. Jadi puyeng jadi gitu aja.
0: Iya,
2: tinggal semifinal 2 pertandingan.
0: Sama
2: terus final 3, tak perebutan ketiga keempat,
0: keempat
2: bermain lagi.
0: Cakep, boleh. Silakan Kang.
2: Iya.
0: Lagunya.
2: Jadi terus itu gimana ya ketawa nabati itu, aduh selalu jadi rindu terus.
0: Aduh,
2: kan,
0: gitu. Saya pikir karena rindu pertandingan bukan deh.
2: Ya sama juga,
0: sama
2: tapi
0: juga.
2: Kan pertandingan rindu ke Baati juga sama rindu, saya rindu sekali, rindu berat.
0: Aduh, sepertinya saya sudah sanggup lagi untuk melanjutkan siaran ini.
2: Ini lagunya apa aja sisanya?
0: Oke, silakan ada Tangga dengan Hebat. sahabat. Oke, ada Rahmania Astrini dengan Tabisa. Dewa Arjuna Krispati tapi bukan aku.
2: Dewa
0: Arjuna.
2: Arjuna mencari cinta kan?
0: Bukan Arjuna tebar gombalnya.
2: Oh, Arjuna. Iya, Sak. Termasuk mungkin saya juga Arjuna kayaknya.
0: Iya benar, Kang Ahmad kan Arjuna yang selalu gombalin.
2: Aduh, dasar. Okay. Bukan juga Kang Ahmad Irwan kalau tidak gombal.
0: Iya, bukan Kang Ahmad Irwan namanya kalau tidak gombal. Iya.
2: Kan Kota Pati jalannya pelik tuh kan.
0: Boleh.
2: Naik roda dari Belawan. Mantap. Kan itu. Mbak Ati wanita cantik jangan tergoda Irwan gombalnya Irwan aku gitu tidak, maksudnya
0: aku mah tidak tergoda tapi pusing.
2: Jangan tergoda gombalnya Irwan kan gitu.
0: Tidak gombal ya. Sih ya deh
2: salam ya
0: boleh silakan kan lanjut deh.
2: Buat Putra Tengah yang barusan sudah bergabung ya.
0: Baik.
2: Buat Ibu Farida, Ibu Christine, buat Teh Dinda. Baik. Ada juga buat Mbak Bang Luhud, Bang Nasrun, Om Botak ya, ada juga buat Pak Hambali, Ibu Ali, Pak Predi, Pak itu Bang Bintang Pratama juga Toli ya, ada juga Bang Leman Teh Dinda dan Pak Predi sekeluarga, kemudian Bang Lei, Bang Marcel dan buat semuanya aja. Pokoknya salam dari saya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kami pesankan, awas itu kan para wanita, terus wanita cantik seperti Mbak Ati jangan tergoda rayuan gombal. Kan? Iya, okay. Makanya begini, ya ke Pati jalan ke kota, ke barat jalan Ungaran, hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya untuk Kang Ahmad Irwan ya, selamat berapa saja di malam hari ini, sukses dengan berbagai aktivitasnya, ada bahagia juga bersama dengan keluarga. Baik Marcel, berhenti berharap dan Dewa Arjuna spesial untuk Anda.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

Baik, kembali saya temani di jalur telepon 0811459490 ya, buat yang mau bergabung bersama kami di ruang rindu. Silakan. Ya, dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010 yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang baru saja bergabung. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda semua. Sekali lagi buat yang mau bergabung silakan ya di 0811459490 dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010. Ada masih tersimpan ya. Wah, masih tersimpan. Ada Tangga dengan Hebat, ada Rahmania Astrini dengan Tak Bisa, Chris Palti Tapi Bukan Aku, juga ada Salon Seven Seandainya, Tip X Saat-saat Menyebalkan, Club Project Kidung Mesra, Maya Sang Juara, dan ada Tito Mungkinkah Terjadi ya, yang tentunya masih setia juga temani Anda di ruang rindu malam hari ini, ya mana saat ini tempat tugas kami ya sudah menunjukkan pukul 22.43 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang baru saja bergabung menggunakan RRI digital, bagaimana suasana di tempat Anda? Boleh dong ya berbagi cerita juga di malam hari ini. Semoga terhibur selalu. Oke, sambil menanti yang mau bergabung, kita dengarkan dulu suara dari Chris Patti, Tapi Bukan Aku.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, boleh silakan di 0811-495-9490. Masih saya temani Anda di ruang rindu di malam hari ini, tapi terima kasih ya untuk Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Baik, sebelum kita pisah di ruang rindu malam hari ini, ada Club Project dengan Kidung Mesra spesial untuk Anda.

Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya di 0811 495 9490. Ada bahagia Ruang Rindu.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Oke, semoga terhibur di malam hari ini, tetap semangat ya dengan berbagai kegiatannya. Nah, apalagi untuk para Anda, para petugas-petugas malam yang sepertinya sudah berada di tempat tugasnya masing-masing ya. Sukses selalu untuk Anda di hari ini. Segala rencana juga berjalan dengan lancar. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam hingga nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terlalu waspada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber.

0: Dan jangan asal sebar.
1: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, oh, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
2: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, depo dampak besar, oh.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

mencoba menggeliti diri sendiri. Aneh ya, rasanya hampir tidak terasa geli sama sekali. Tapi kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa dan refleks bergerak. Sebenarnya kenapa sih kita tidak bisa menggeliti diri sendiri? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Otak manusia sangat pintar memprediksi gerakan tubuh kita sendiri. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu persis sentuhan itu akan datang, kapan terjadi, dan seberapa kuat. Karena sudah diprediksi, otak menganggap sentuhan itu tidak mengejutkan, sehingga sensasi gelinya hampir tidak muncul. Berbeda kalau orang lain yang menggelitik kita. Otak tidak bisa menebak dengan tepat kapan dan di mana sentuhan itu terjadi. Ketidakpastian inilah yang membuat tubuh kita bereaksi lebih kuat dan akhirnya kita merasa geli sampai tertawa. Penelitian juga menunjukkan bahwa bagian otak yang mengatur gerakan tubuh akan memberitahu bagian otak yang memproses sentuhan bahwa rangsangan itu berasal dari diri sendiri. Jadi, sensasinya otomatis diredam. Singkatnya, tubuh kita terlalu mengenal dirinya sendiri. Karena otak sudah tahu apa yang akan terjadi, sensasi gelitiknya jadi hilang. Jadi, kalau suatu hari Anda mencoba menggelitik diri sendiri dan tidak berhasil, jangan heran, itu tanda bahwa otak Anda bekerja dengan sangat baik.

Di saat musim hujan, banyak virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang. Sehingga dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan memperkuat sistem imun agar tidak mudah terserang penyakit penyerta yang biasa muncul saat musim hujan terjadi. Dilansir dari kemkes.go.id, cara agar tidak mudah sakit saat musim hujan berlangsung adalah dengan disiplin dalam menerapkan perilaku hidup sehat seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun untuk meminimalisir infeksi virus dan juga bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan mengandung banyak vitamin. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi dan vitamin harian kita tercukupi, sehingga mencegah infeksi dari bakteri dan juga virus. Jangan menyentuh wajah secara langsung, gunakan tisu atau sapu tangan sebagai alas tangan. Ini dikarenakan umumnya virus flu masuk melalui mata, hidung, dan mulut melalui tangan yang kotor. Minum air putih yang cukup, karena dengan tercukupinya kebutuhan air harian kita, maka zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan terbuang. Selain itu, air putih juga dapat membantu menyingkirkan dahak atau lendir bagi pasien penderita flu. Melakukan persiapan menghadapi nyamuk demam berdarah dengan rutin membersihkan rumah, saluran air, dan berbagai tempat yang dapat membantu perkembangan nyamuk menjadi lebih cepat. Dengan menerapkan beberapa tips menjaga kesehatan, diharapkan dapat meminimalisir potensi terpapar penyakit selama musim hujan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih sehat dan bugar.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, Anda bahagia selalu untuk Anda semuanya, menemani suasana Anda bersama keluarga. Saya hadirkan informasi ya dari dunia hiburan yang mana film Jangan Buang Ibu terus melanjutkan tren positifnya di bioskop Indonesia. Pada hari ke-18 penayangan, film ini berhasil mengumpulkan 3.500.577 penonton dan masuk jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Capaian tersebut juga menjadi tonggak baru dari Leo Pictures ya, Jangan Buang Ibu menjadi film kedua rumah produksi tersebut yang sukses menembus angka 3 juta penonton. Produser sekaligus CEO Leo Portes, Agus Saputra, mengaku bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan penonton. Menurutnya, pencapaian tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kisah perjuangan seorang ibu yang diangkat dalam film tersebut. Kesuksesan film ini sudah terlihat sejak rangkaian gala primer keliling Indonesia sebelum penayangan perdana. Ya, seluruh tiket pemutaran di 20 kota dilaporkan terjual habis dan mendapat respon positif dari masyarakat. Antusiasme penonton kemudian terus berlanjut selama periode libur sekolah. Jangan Buang Ibu pun menjadi salah satu pilihan utama film keluarga di bioskop ya dalam beberapa pekan terakhir. Untuk merayakan pencapaian tersebut, tim produksi berencana kembali menggelar roadshow di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Kegiatan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi para pemain dalam pembuat film untuk bertemu langsung dengan penonton. Pemeran utama Ristiana Nirina Zuber juga memiliki cara tersendiri untuk merayakan keberhasilan film tersebut. Ia memutuskan lari sejauh 20 km sebagai bentuk apresiasi atas raihan 3 juta penonton. Nirina bahkan telah menyiapkan tantangan baru apabila jumlah penonton terus bertambah. Ia berjanji akan berlari sejauh 30 km jika Jangan Buang Ibu berhasil menembus 4 juta penonton. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Ramadan hadir membawa cahaya, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Saatnya menenangkan hati, memperbaiki diri, dan memperbanyak berbagi. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, dan dengan langkah yang penuh kebaikan. Karena Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menguatkan iman dan memperindah akhlak. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga setiap detik di bulan suci ini bernilai pahala.

0: Maaf, Ma. Maaf. Karena Satra dengar Mama pun nasihat. Padahal Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor. Jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi Satra pernah dengar. Sampai akhirnya Sal, kenapa terdengar Mama berbicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat sapu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
1: Penyesalan selalu datang belakangan. Tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.

0: memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya. Menemani suasana malam Anda, ya apalagi untuk para petugas-petugas malam yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sukses selalu untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini berjalan lancar, kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat terwujud ya. Mudah-mudahan di esok hari nanti semuanya bisa terselesaikan. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, hingga nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10

dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15-20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Baik, pendengar, tak terasa ya waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Akhirnya kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fakfak.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat pagi Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Maskapai Wings Air membatalkan penerbangan rute Sorong Fak-Fak maupun sebaliknya setelah kondisi angin kencang dinilai beresiko terhadap keselamatan penerbangan. Realisasi penerimaan retribusi daerah dari hasil uji mutu perdagangan pala antar pulau di Kabupaten Fak-Fak pada semester pertama mencapai lebih dari Rp353 juta. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Fak-Fak berdampak pada operasional penerbangan. Maskapai Wings Air membatalkan penerbangan rute Fak-Fak Sorong setelah kondisi angin kencang dinilai beresiko terhadap keselamatan penerbangan. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi guna mengutamakan aspek keamanan penumpang dan awak pesawat. Forecaster BMKG, Forecaster BMKG Fak-Fak Rifki menjelaskan bahwa kondisi cuaca dipengaruhi oleh aktifnya tropical cyclone atau TC Haisen yang berkembang dari bibit siklon tropis 97W di Samudra Pasifik di sebelah utara Indonesia. Fenomena tersebut memicu terbentuknya shear line atau belokan angin yang berdampak pada meningkatnya kecepatan angin di wilayah Fak-Fak. BMKG memperkirakan kecepatan angin berkisar 15 hingga 25 knot dan berpotensi berlangsung sepanjang hari dengan kondisi diprediksi mulai membaik pada 21 Juli 2026. Sebagai tindak lanjut, Wings Air menjadwalkan ulang penerbangan rute Fak-Fak Sorong pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 7.15 waktu Indonesia Timur. Seluruh penumpang diminta hadir lebih awal di bandara untuk melakukan pelaporan ulang atau recheck tiket sebelum keberangkatan. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca resmi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang masih berpeluang terjadi. Realisasi penerimaan retribusi daerah dari hasil uji mutu perdagangan pala antar pulau di Kabupaten Fak-Fak pada semester pertama mencapai lebih dari Rp353 juta rupiah atau hampir separuh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah. Laporan Januardi.
1: Saudara, penerimaan retribusi daerah dari hasil uji mutu perdagangan pala antar pulau di Kabupaten Fak-Fak menunjukkan capaian positif pada semester pertama tahun ini. Hingga pertengahan tahun, realisasi penerimaan telah mencapai lebih dari 353 juta rupiah atau hampir separuh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmorjati mengatakan, retribusi daerah menjadi salah satu target kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, salah satu sumber penerimaan tersebut berasal dari komoditas unggulan Kabupaten Fak-Fak, yakni pala. Ia menjelaskan penerimaan retribusi

0: Guli maupun pala ketok yang dikirim atau diperdagangkan antar pulau, terutama dari sisi pengiriman distribusi dari fak-fak penjualan ke Surabaya dan ke Jakarta.
1: Menurut Widi, pemerintah daerah telah menetapkan target penerimaan retribusi dari sektor tersebut sebesar lebih dari 720 juta rupiah dalam satu tahun, dengan capaian semester pertama yang telah menyentuh angka 353 juta rupiah. Pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun.
0: Oh iya, tentu bahwa target retribusi itu sudah ditetapkan sesuai dengan estimasi, kita harus mencapai sekitar 720-an juta lebih. Oleh karena itu, dari hasil sementara ketika 6 bulan atau semester berjalan sudah memperlihatkan sekitar 353. Nah, mudah-mudahan di dalam proses pala di musim barat ini akan meningkat dan bisa mencapai pada target yang ditentukan, bahkan berharap bisa melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Itu yang tentunya kita berharap dari komoditas pala ini.
1: Yang menambahkan, untuk semester kedua, Dinas Perkebunan berharap produksi pala meningkat seiring potensi panen pada musim barat yang diperkirakan cukup baik di sejumlah sentra produksi. Kondisi tersebut diyakini akan berdampak terhadap peningkatan volume perdagangan serta penerimaan retribusi daerah. Selaku Kadis Bonfakfak juga menghimbau para petani agar memperhatikan mutu dan kualitas hasil panen dengan memetik buah pala pada tingkat kematangan yang tepat. Menurutnya, kualitas dan berat hasil panen yang lebih baik akan meningkatkan tonasi perdagangan, memberikan nilai tambah bagi petani, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah dan PAD Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan dukungannya terhadap setiap investasi yang masuk ke daerah, namun pelaksanaannya harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Fakfak Samon Dahlan melalui rilis resmi Kominfo Fakfak. Menurut Bupati, investasi yang dikelola secara bertanggung jawab dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah, perusahaan, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat untuk menjaga persatuan dan membangun komunikasi yang harmonis dalam setiap tahap pembangunan. Bupati Samaun Dahlan juga menekankan bahwa alam merupakan titipan Tuhan yang wajib dijaga bersama. Ia berharap seluruh rangkaian pekerjaan pemasangan jaket anjungan lepas pantai UBA UBB proyek tangguh UCC berjalan aman, lancar, dan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Fakfak. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, Tangguh LNG, SKK Migas, Kementerian SDM, Toko Agama, Toko Adat, Dewan Adat Bahamata, LMA Fakfak, OPD, serta masyarakat distrik Arguni. Pemerintah Kabupaten Fakfak menetapkan besaran retribusi komoditas pala berdasarkan nilai transaksi yang berlaku di tingkat lokal. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sebagai upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD dari sektor perkebunan. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmoro Jati, mengatakan komoditas fuli pala saat ini memiliki nilai jual tertinggi dibandingkan produk turunan pala lainnya. Harga fuli di pasaran lokal berkisar antara Rp285.000 hingga Rp290.000 per kilogram. Menurut Widi, besaran retribusi untuk komoditas tersebut dihitung berdasarkan persentase dari nilai transaksi. Dengan harga fuli yang cukup tinggi, retribusi yang dikenakan dapat mencapai kisaran Rp1.000 per kilogram. Selain itu, ia menjelaskan bahwa peraturan daerah telah mengatur batas minimal dan maksimal tarif retribusi untuk setiap jenis komoditas pala.
0: tentu sebetulnya dilihat dari produk ini harga fully paling tertinggi saat ini

0: di angka sekitar 285 sampai 290 ribu per kilogram. Nah, dari sisi retribusi, kalau diambil 0,3% itu bisa sekitar Rp1.000. Jadi kalau rata-rata sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, itu minimal Rp300 dan maksimal adalah Rp1.000. 300 untuk pala kulit dan pala ketok, dan fully ada Rp1.000. Termasuk juga dengan bibit pala yang hasil sertifikasi itu sekitar Rp1.000. Jadi penetapan itu berdasarkan dari besaran harga transaksi yang dilakukan secara lokalitas di daerah.
1: Ia menegaskan penetapan besaran retribusi tersebut didasarkan pada nilai transaksi yang terjadi di tingkat lokal agar tetap mencerminkan kondisi pasar di Kabupaten Fak-Fak. Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berharap penerimaan dari sektor perkebunan dapat terus meningkat tanpa mengabaikan kondisi pelaku usaha dan petani pala. Masa ta'aruf murid madrasah Mata Muda MTS Negeri Fak-Fak tahun ajaran 2026-2027 bertujuan memperkenalkan lingkungan madrasah sekaligus membentuk karakter siswa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar secara efektif. Laporan Januardi.
2: Saudara, Madrasah Sanawiyah MTS Negeri Fak-Fak menggelar kegiatan masa ta'aruf murid madrasah Mata Muda bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari mulai 13 hingga 15 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti sebanyak 192 siswa baru dengan tujuan memperkenalkan lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter, disiplin, dan kesiapan siswa dalam memasuki jenjang pendidikan menengah. Ketua Panitia Penyelenggara Mata Muda MTS Negeri Fak-Fak, Amna Rahadiamtel, mengatakan mekanisme pelaksanaan kegiatan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, selama 3 hari para siswa baru akan mendapatkan berbagai materi yang dinilai penting sebagai bekal awal mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Selain pengenalan lingkungan sekolah, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber dari luar sekolah untuk memberikan materi pembinaan karakter.
3: Dalamnya ada beberapa materi yang kami anggap sangat penting, antaranya mungkin kami undang dari luar, yaitu Pak dari Koramer, itu Pak Ramli, mendampingi anak-anak untuk kedisiplinan anak-anak, kemudian cinta terhadap kenegaraan, perkenalan-perkenalan terkait dengan bagaimana konsepkan dirinya supaya siap melanjutkan pendidikan yang selanjutnya yang mungkin tanggung jawabnya jauh lebih besar sebelumnya di sekolah dasar. Dan dari materi kami, selain daripada materi humanis, kemudian kedisiplinan yang nanti akan dibentuk oleh pemateri kami di Pak Tentara, Pak Ramli sendiri, kami juga ada materi-materi penting seperti adab terhadap orang tua dan guru. Kami anggap itu sangat penting karena menjawab tantangan kehidupan sekarang, di mana anak-anak sekarang ini jiwanya ini jiwa-jiwa sos. Jadi tetap kami akan tanamkan prinsip-prinsip hidup, bagaimana dia dalam tantangan hidup yang semakin besar, tapi kami tetap punya prinsip untuk menanamkan bagaimana mereka untuk kelanjutan hidup itu harus tetap dengan adab dan sopan santun kepada orang tua maupun terhadap guru.
2: Kegiatan Mata Muda MTS Negeri Fak-Fak dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai pada Senin 13 Juli 2026, berlanjut pada Selasa 14 Juli 2026, dan akan ditutup pada Rabu 15 Juli 2026. Sebanyak 192 siswa baru mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai bagian dari proses pengenalan lingkungan madrasah sekaligus membentuk karakter sebelum memulai kegiatan belajar mengajar secara efektif. Januar di melaporkan.

0: MTs Negeri Fakfak menggelar kegiatan masa ta'aruf madrasah mata muda selama 3 hari bagi seluruh peserta didik baru sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini bertujuan membantu siswa mengenal lingkungan madrasah sekaligus beradaptasi dengan budaya dan sistem pembelajaran yang diterapkan. Ketua Panitia Penyelenggara Mata Muda MTs Negeri Fakfak, Amna Rahan Yamtel, mengatakan peserta didik baru berasal dari berbagai latar belakang sekolah, baik madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN maupun sekolah umum. Menurut Amna, para siswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berlaku di MTs Negeri Fakfak, khususnya dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual yang menjadi ciri khas madrasah.
1: Bahwasanya bisa menyesuaikan diri, karena anak-anak yang masuk ini kan ada yang sekolahnya memang dari MIN atau sama-sama madrasah, tapi banyak juga yang kemudian dari sekolah umum, apalagi ada yang dari The Impress, ada yang dari YPPK, yang kebiasaan-kebiasaan dasar itu mungkin pasti akan berbeda, sehingga himbauannya adalah mungkin bisa menyesuaikan diri dengan apa yang nanti kemudian jadi penanaman spiritual yang ada di madrasah, terutama pembelajaran dimulai dengan doa, sholawat, kemudian mengaji, ya kebiasaan mengaji, kemudian bertemu dengan guru. Hal yang wajib dilakukan oleh siswa itu adalah salam dan memberikan salam kepada guru dan salim. Kemudian mungkin anak-anak ini karena mereka baru bisa mengikuti hal-hal baik yang mungkin bisa dilihat dari kakak-kakak tingkatnya yang kelas 8 dan kelas 9, yang kami juga maksudnya kurang lebih punya anak-anak yang berpartisipasi baik dari bidang akademik maupun spiritual gitu, dan non-akademik.
0: Selain memperkenalkan tata tertib, kegiatan mata muda juga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal budaya positif yang telah dibangun di lingkungan madrasah. Para siswa diharapkan dapat mencontoh sikap dan perilaku kakak kelas yang telah menunjukkan prestasi baik di bidang akademik maupun spiritual. Pendengar, demikian warta berita edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1. Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
5: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
6: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
5: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
6: Tapi sob, masalah ini juga penting.
7: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kang.
1: Aduh, tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.28 waktu Indonesia Timur. Sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah. Semoga saja informasi kita bertambah melalui penyampaian informasi yang sudah kami bagikan untuk Anda. Dan pagi ini cuaca Kota Pala Fakfa luar biasa baik ya, dan sebelumnya sudah kita ikuti bersama ya pertandingan Piala Dunia babak 8 besar ya, yang mana mempertemukan Prancis dan juga Spanyol. Dan baik pendengar, Anda juga dapat ikuti siaran Piala Dunia 2026 di dini hari nanti ya, di tepatnya di Kamis dini hari antara Argentina versus Inggris. Dan baik pendengar, sudah ya, pagi ini pasti banyak yang sudah memulai hari dengan beraktivitas, menyiapkan segala sesuatu, apalagi kita memasuki semester baru ya, khusus untuk adik-adik pelajar, bapak dan ibu guru juga pastinya bisa kita lihat di beberapa sekolah yang ada sudah ramai setiap beberapa hari terakhir ini, dan semoga saja proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat untuk edisi Rabu 15 Juli 2026.

Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi hari ini akan kami sampaikan satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah 3 Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026. Pengumuman ditujukan kepada seluruh masyarakat Seram Bagian Timur, Maluku yang berdomisili di wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, 1. Telah dibuka pendaftaran bakal calon ketua KKSBT Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak Papua Barat oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah 3 KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026 mulai tanggal 14 Juli 2026. 2. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Panitia Pelaksana Musda 3 KKSBT tahun 2026 di Jalan Expo Kelurahan Wagom Distrik Pariwari belakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Fakfak. 3. Pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon ketua KKSBT Kabupaten Fakfak tahun 2026 dapat melalui kontak person atas nama Bapak Muhammad Dani Romalian MPD, nomor HP 0852446820275 atau Bapak Raja Prumadaul SPD MPD nomor HP 0821400090091. 4. Pendaftaran dan pengambilan formulir ditutup tanggal 18 Juli 2026. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Pendengar di mana saja berada, satu buah pengumuman sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

0: aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.

Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal.

0: Itulah 3 tips menghindari modus penipuan file APK.
1: Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja beberapa pilihan hiburan kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, menyemangati Anda untuk kembali dengan rutinitas pagi ya. Dan untuk kebersamaan kita di pagi ini masih kami rangkaikan dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Kami sampaikan juga di pukul 7 kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
3: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Pendengar, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini dikarenakan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, saya Rudi Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional atau KSPEAN Papua Selatan di Merauke pada Selasa 14 Juli 2026. Rakorda menjadi forum menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mempercepat pembangunan kawasan. Rakorda dihadiri Bupati Merauke, Bupati Bovendigul, unsur Forkopimda, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi dan Asmat, serta para ketua masyarakat adat. Dan pertemuan membahas perkembangan pembangunan KSPEAN, penanganan masyarakat terdampak, dan langkah percepatan pembangunan berkelanjutan. Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menlu RI Sugiono ketika ditemui Selasa 14 Juli 2026 di Jakarta. Informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan.
2: Bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masih pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
3: Tahun itu kan menciptakan keajaiban ya. Tuh, berani bicara di depan. Mereka ke panggung itu nggak gampang. Di sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata dilajari hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan. Kan itu sebenarnya kan nggak gampang kan.
2: Namun di balik keberhasilan para siswa ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Ulia, mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
4: Pokoknya pendidikan itulah yang akan merubah kehidupan mereka nantinya. Jadi banyak orang tua yang berpikir untuk besoknya, bukan berpikir masa depan anaknya. Jadi

0: 248 siswa mengikuti masa pengentalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana. Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai menyiapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
2: Alhamdulillah, tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
3: Sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter spiritual. Artinya kami latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat, yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Per kemarin itu sudah di atas 95%. Sudah di atas 95%.
4: Tinggal finishing sebenarnya, Pak.
3: Ya sebenarnya itu aja.
4: Jadi,
3: ya,
4: semuanya komisi bisa langsung digunakan ya, Pak.
3: Sudah, ini anak-anak langsung berasrama langsung.
1: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
5: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu. Biar apa cita-citanya tercapai. Dan semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
1: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Ara Kusuma melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Joko Saputra dari RRI Medan melaporkan.
6: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
7: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
8: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Dia lama kali, nggak ada, Pertalite nggak ada, jarang.
7: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syah Putra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
9: Kalau begini, macet kan? Harapan kami masyarakat ini jangan sampai macet lagi lah.
7: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
10: Ya beginilah, kalau makam ini, tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada lagi tuh. Ini lagi, minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari, nggak ada.
7: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah

0: saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
1: Tadi sudah cross-check, jadi sama yang Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya, jadi distribusinya akhirnya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan itu terjadi pemberhentian massal.
0: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Farogi Andriadi Samampau mengatakan dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan khususnya setelah masa libur sekolah.
2: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
0: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter, serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih supply dan juga full terminal Kisaran, Pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari full terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Pemberhentian massal.
3: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Hendarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
5: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
4: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi perda.
6: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun Badan Anggaran atau Banggar atas pembahasan raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
7: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
4: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan gubernur. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita.
9: Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia emas tahun 2045.
10: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca, karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak sehingga kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia emas 2040.
9: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
8: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
9: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget
2: padahal begini sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para Pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi Goti itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah ya, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1
3: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah pukul 7.38 menit waktu Indonesia Timur. Sudengar bunyi-bunyi tifa, artinya Maci Pinang balik lagi pagi ini. Teman diketan semua di para-para Pinang. Ya, selamat pagi Pace Mace, kakak ade dong semua. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sehat, pastinya bahagia ya, bisa kembali menikmati aktivitas di hari yang baru, yang pastinya dengan segudang doa dan juga harapan hari ini akan jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Ya, dan pagi ini Pace Mace, kakak ade dong semua, ada beberapa hal yang akan Mace Pinang bagikan ya, sampaikan juga beberapa hal, dan berharap sangat pagi ini juga pihak-pihak terkait bisa mendengarkan ya, agar supaya ini menjadi apa ya, masukan mungkin ya untuk mereka, supaya ke depan ya mungkin bisa lebih ditata lagi terkait dengan parkiran ya di badan-badan jalan yang ada di kota Fakfak. Ya, mungkin kali ini ketong bahas terkait dengan parkiran ya, yang saya lihat akhir-akhir ini nih kayak apa ya, kendaraan, mungkin sopir-sopir angkot ya, bukan sopir angkot saja ya, sopir-sopir yang ya mungkin punya kendaraan roda 4, mungkin tolong diperhatikan terkait dengan parkiran. Karena beberapa waktu terakhir ini kalau kita lihat kayak semakin semrawut, sembrono begitu ya, ketika parkiran itu dilakukan pas di tikungan ya. Ini seringkali kita mendapati begitu ya. Mungkin masukan saja ya ke pihak-pihak terkait ketika mungkin ada perpanjangan SIM atau mungkin dari dinas perhubungan, mungkin kita melakukan sosialisasi lagi untuk sopir-sopir ya, sebagai pengguna apa ya, yang punya surat izin mengemudi ya, baik itu roda 2 maupun roda 4, supaya apa ya, masalah parkiran terus rambu-rambu lalu lintas ini. Kadang ada lampu merah, kita main terobos, lalu parkir di tikungan-tikungan apa ya, tikungan yang ketong mau bilang, ketong di Fakfak ketong pun jalan tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu luas begitu, apalagi semuanya satu jalur, satu arah, satu cuman kita punya cuman satu jalur begitu, jadi satu jalur itu dipergunakan untuk arus bolak-balik begitu ya. Dan ini yang mempengaruhi ketika parkiran itu ada di kiri kanan jalan. Ini sangat-sangat terlihat di beberapa tempat lokasi demikian begitu. Jadi mungkin ini sebagai masukan saja begitu ya, agar supaya bisa ditindak ya. Mungkin om sopir kalau mau parkir juga kira-kira kah ini tikungan, jadi kasih tahu penumpang kah atau apa begitu, bisakah kita cari tempat yang aman, nyaman begitu ya, supaya tidak mengganggu kendaraan yang ingin lalu-lalang di sana begitu ya. Itu beberapa hal, karena memang pinggir jalan di Kabupaten Fakfak ini apa ya, di mana-mana itu kiri kanan jalan itu pasti ada kendaraan gitu. Mau itu roda 2, roda 4, baik itu mobil ataupun trek ya, itu masih terlihat parkir di kiri kanan jalan. Nah, itu terkait dengan parkiran ya. Yang berikut juga mungkin ya, kalau kemarin di seputaran seberang di bawah tebing itu ada ada tambal aspal ya, tambal jalan begitu. Nah, mungkin informasi mungkin entar lihat kah atau bagaimana, ada juga di beberapa titik di bawah tebing kalau tidak salah ya, di sepanjang mulai dari masuk dari sungai sampai di Tunas Baru itu masih ada jalan yang berlubang ya. Di tengah jalan itu lubangnya bukan kecil ya, cukup dalam ya dan besar begitu. Ini juga khusus untuk pengendara roda 2 itu sangat berbahaya begitu. Jadi mungkin bisa dilihat kembali ya. Mungkin kemarin tidak, mungkin yang masuk catatan yang mereka lihat itu yang besarnya begitu ya, tapi yang kecil-kecil tidak diperhatikan. Lalu satu lagi di pas turunan mau ke gudang lama
itu juga terlihat ada apa namanya, ada lubang di sana ya, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu besar, tapi sangat berpengaruh begitu ya. Nah itu beberapa lubang-lubang yang ada di jalan raya yang pada rusak begitu. Lalu kalau pace-mace kakak adik orang yang mau arah-arah ke air besar, pasir putih ya, atau ketang di bagian seberang situ di dekat ini pura ya, sebelum setelah pura mau arah-arah ke puskesmas Fak-Fak Tengah itu ada juga badan jalan itu kayaknya longsor ya, bergeser tanahnya sehingga di situ ada tambalan pakai semen ya. Nah itu dia punya kemiringan juga luar biasa begitu, apalagi di situ tidak ada apa lampu jalan ya, ini juga sangat-sangat mempengaruhi arus lalu lintas di sana ya. Kita tidak tahu ya, kecelakaan itu tidak ada yang rencanakan kecuali orang yang punya niat jahat gitu ya. Nah ini juga beberapa apa namanya posisi jalan dengan kemiringan ini yang juga menjadi catatan gitu ya, dengan harapan bisa diperhatikan kembali ya, supaya kita bisa melihat apa-apa yang harus kita perbaiki begitu ya. Nah ini juga sekedar masukan ya buat pihak-pihak terkait, supaya kalau bisa pendataannya lebih jelas, supaya bisa satu kaligus gitu, jangan setengah-setengah gitu ya. Oke, lanjut. Kali ini juga kita

Iya, dan apa namanya, itu terkait dengan badan jalan yang mungkin rusak. Mungkin di, kalau diperhatikan juga di ini, arah-arah ini dari Salobar naik mau ke Kapartutin itu, itu juga di situ, kalau mau bilang di situ curam ya, cukup tinggi ya, entah berapa meter ke bawah itu. Namun di situ juga ada kemiringan badan jalan, itu juga mohon diperhatikan, mungkin dilakukan apa ya, pemasangan talut kah atau apa gitu ya, karena ya waktu terus berputar ya, kita tidak tahu alam ini kapan dia tidak bersahabat dengan kita ya, apalagi di bulan-bulan Juli sampai Agustus itu kan kita tahu bahwa akan ada hujan, angin ya, ada badai dan lain sebagainya yang mengakibatkan kondisi alam kita juga sedikit kita yang punya kita yang tinggal juga was-was begitu ya. Nah, ini juga mohon diperhatikan. Ya, semoga ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Amin ya. Oke. Dan selanjutnya juga saya masih menyoroti soal apa namanya? Iya, ada got besar di seberang kalau tidak salah ini di Bakeko ya. Itu juga perlu di apa namanya ditindaklanjuti seperti apa sih, maksudnya got itu sudah rusak begitu, got itu rusaknya cukup parah ya, kita bisa bayangkan got yang dia punya apa namanya semen paling bawah itu masih bagus saja, kadang itu biar hujan dengan intensitas tinggi durasi yang cukup lama juga tidak semua sampah bisa di bawah begitu ya, apalagi kalau rusak. Nah, kalau yang masih bagus saja, kadang dia punya sampah terabe jalan. Ya, semoga dong paham toh. Ya, ini juga sangat menjadi macipinang perhatian karena beberapa waktu kemarin saya pikir mungkin hari ini mungkin suka sih bersih, semoga ya. Bapak RT yang ada di sana juga bisa mungkin dengar atau mungkin kepala kampung kah. Iya, karena di situ sampahnya sangat banyak dan aromanya tidak sedap. Sementara got itu dia berada di perumahan warga ya, di tengah-tengah bangunan rumah warga begitu. Jadi ini juga jadi perhatian untuk ketong yang tinggal, warga yang tinggal di bagian atas. Got besar yang pemerintah dong buat itu bukan untuk tempat sampah. Tempat sampah itu pemerintah juga sudah siapkan ya. Ada di beberapa lokasi yang ada di seberang. Jadi tolong Bapak Ibu warga yang tinggal di bagian atas yang rumahnya persis berdekatan dengan got besar, tolong kiranya tidak membuang sampah langsung di dalam got. Ya, karena got itu dibuat khusus untuk aliran air ya, jalannya air begitu. Ketika kita buang sampah bukan hanya sampah plastik ya, batang-batang kayu, ranting-ranting kayu yang bekas-bekas dong pangkas itu semua dong buang dalam got. Nah, alhasil semen itu di dalam semen got itu rusak yang mengakibatkan jalannya air juga sudah tidak baik ya, sampah juga. Air saya setelah berjalan bagus ya, apalagi sampah dia akan nyangkut di badan-badan got yang rusak itu ya, apalagi kalau ada batang-batang kayu atau ranting-ranting kayu atau sampah-sampah lain yang dibuang ke dalam. Percayalah Bapak Ibu, pace-mace kakak ade, ini warga yang tinggal di bagian bawah ini mereka akan terdampak ya, terkait dengan ketong buang sampah di dalam got ya. Sampah ini bukan hanya plastik ya, ada batang-batang kayu yang dong buang. Nah, ini juga mempengaruhi jalur jalannya air ketika hujan turun dengan cukup deras. Apalagi kita di seberang ini sekarang kalau kita perhatikan ya, musim hujan itu coba Bapak Ibu perhatikan, pace-mace kakak dong semua keluar dari rumah lalu perhatikan di beberapa lokasi itu air itu sudah seperti apa, air terjun begitu ya. Ini sangat memprihatinkan ketika ketong lakukan pembiaran ya, ketong terus membiarkan ini juga lama-lama ketong punya alam ini bisa rusak. Bukan hanya dia rusak sendiri tapi berpengaruh, berdampak juga kepada kita yang tinggal di dalamnya begitu. Hari ini mungkin tidak ya pace-mace kakak ade, tapi saya percaya bahwa
di kemudian hari, apa yang akan kita tinggalkan untuk kita punya anak cucu ketika hari ini kita tidak bisa jaga kita punya lingkungan. Saya juga apresiasi buat PUPR 2KP khusus bagian kebersihan ya, pertamanan dan juga ya pertamanan yang sampai hari ini juga sudah melakukan ya tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kembali lagi, mereka juga kembali untuk mengingatkan kerjasama dari masyarakat ya, walaupun mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin, namun kalau tidak ada kerjasama dari warga, saya pikir percuma. Fak-fak ini sudah tidak aman lagi ya. Kita ini lagi krisis kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya ya. Jadi mari, ini juga saya ingatkan untuk anak-anak muda yang suka nongkrong-nongkrong, baik itu di apa, di sepanjang jalan apa reklamasi ya, atau juga yang nongkrong di kafe-kafe dan lain sebagainya. Walaupun di kafe itu juga ada dia punya petugas kebersihan, ada dia punya karyawan dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa ketung ini minuman di situ tuh, ketung tempat sampah itu sudah disiapkan begitu. Tapi kenapa selalu sampah itu ditinggalkan di sana? Itu yang sampai hari ini saya juga masih bingung begitu. Apakah kita ini tidak diberikan akal begitu, pikiran begitu ya, untuk lebih sadar lagi untuk bagaimana ya kita bisa, marilah kita belajar untuk memanusiakan manusia begitu. Walaupun mereka itu digaji, mereka itu dibayar, tapi kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing ya. Jadi jangan hanya apa, kita menjaga lingkungan tempat tinggal saja, tetapi lingkungan sekitar kita juga harus menjadi perhatian. Nah, ini kembali saya ingatkan untuk kita semua, supaya mari, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang mau jaga begitu ya. Oke, itu beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Jangan lupa bahwa di jam 11 nanti kita ada di program Halo RRI, yang mana di sana juga pendengar bisa menyampaikan banyak keluhan-keluhan ya, yang bisa disampaikan kepada kami, yang mungkin terkait mungkin lingkungan yang mungkin sudah tidak aman nyaman ya, ribut di sana sini, orang mabuk atau ada yang buang sampah sembarangan, masalah PDAM yang mungkin tidak ngasih mengalir air dengan baik sesuai jadwal dan lain sebagainya, lampu yang mungkin sering-sering padam atau apalah ya. Yang pasti kami tunggu ya suara Anda, untuk menyuarakan suara Anda di Halo RRI, dan kami pun akan terus menghubungi ya pihak-pihak terkait untuk bisa menjawab setiap keluhan-keluhan yang Bapak, Ibu, Pace, Mace, Kakak, Adik dong semua sampaikan. Ya berharap fak-fak tidak ada masalah yang terlalu berat ya. Saya percaya bahwa sampai hari ini fak-fak masih cukup kondusif ya dengan kehidupan bermasyarakat, bertoleransi. Fak-fak masih tetap menjadi kota yang ternyaman untuk ditempati dan ditinggali. Namun kembali lagi, walaupun kota ini masih menjadi kota yang nyaman ya, karena kita hidup saling menghargai satu dengan yang lain, namun kembali lagi ya, persoalan sampah yang sampai hari ini masih menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya menjadi tugas dari dinas-dinas terkait, tetapi itu menjadi tugas bersama. Ingat ya, saya sudah berulang kali sampaikan bahwa setiap individu, setiap manusia ya, menciptakan sampah. Jadi tolong, ketika ketong belanja apapun itu, sampah dibuanglah pada tempatnya. Jangan ketong main buang saja, tong pikir cuman rumput-rumput saja di sana jadi tong buang. Jangan seperti itu. Ya kembali lagi, ini terus-terus saya ingatkan untuk ketong semua begitu ya. Ya, lanjut lagi, karena beberapa hari terakhir ini kembali ya, libur telah usai, adik-adik pelajar juga sudah masuk di ruang kelas ya, proses belajar mengajar. Nah, ini mungkin kembali saya ingatkan untuk para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang parkir di kiri kanan jalan yang dekat dengan sekolah
ya. Bapak Ibu, ketong antar jemput tong punya anak-anak, tapi tolong supaya diperhatikan juga kendaraan yang parkir, karena ada di beberapa lokasi sekolah itu sangat macet ya. Ya, kita bisa pahami bahwa itu memang jam pulang sekolah atau jam masuk sekolah, tapi setidaknya parkirlah di tempat yang sesuai ya, jangan sampai kita menghalangi kendaraan lain itu untuk lewat di sana. Nah, ini juga menjadi perhatian, kalau boleh ada penjagaan lagi ya di jam masuk dan juga jam pulang sekolah. Nah, ini khusus untuk di SD ya, SD dan juga TK, yang hari ini juga Bapak Ibu orang tua masih dengan was-was meninggalkan anak di sekolah. Percayalah, ketika kita sudah mempercayakan guru di sekolah untuk mendidik anak-anak kita, mari lepaskan mereka agar mereka juga mandiri ya, bisa hidup bersosialisasi bersama dengan teman-teman mereka di sekolah. Nah, itu saja beberapa hal yang menjadi perhatian dari Mace Pinang, yang Mace Pinang harus sampaikan di pagi ini untuk ketong semua, karena ya, karena memang itu menjadi hal penting yang perlu ketong tahu bersama, supaya ke depan Fak-Fak ini bisa menjadi kota yang apa ya, bisa menjadi contoh lah ya untuk kota-kota lain ya, kabupaten-kabupaten lain yang ada di Papua Barat khususnya. Dan ya, mungkin itu saja. Kembali lagi saya ingatkan untuk Anda bahwa di bulan Agustus nanti ya, di tanggal 5 ya, iya di tanggal 5 kalau tidak salah, itu ada pameran seni ya, pameran seni khusus untuk warga Fak-Fak. Mungkin biasanya ketong lihat pameran itu langsung di lokasi pameran yang mungkin ada di Jalan Reklamasi ya, namun kali ini sedikit berbeda, pamerannya akan berlangsung di Wagom kalau tidak salah ya. Dan iya, pameran seni Mehak Tuni Fak-Fak sebagai arsip yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 15 Agustus 2026 di gedung 13 Information Center TITS di Wagom. Dan untuk Anda ya, kami minta untuk mari sama-sama kita saksikan dan kita lihat kira-kira apa saja yang dipamerkan di sana, dan semoga lewat pameran ini kita lebih mencintai budaya dan seni yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Baik, pendengar di mana saja berada, terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Para-Para Pinang berikut.

0: resensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel klasik karya Agatha Christie. Novel ini menghadirkan kisah misteri yang menegangkan dan penuh kejutan. Ceritanya berputar di sekitar 10 orang asing yang diundang ke sebuah pulau terpencil, Pulau Negro. Masing-masing dari mereka memiliki rahasia kelam yang tersembunyi. 10 orang ini tiba di pulau tersebut dengan penuh harapan. Namun suasana mencekam mulai terasa ketika mereka menyadari bahwa mereka terperangkap. Satu persatu mereka mulai meninggal secara misterius, mengikuti pola pembunuhan yang menyeramkan. Setiap kematian diiringi dengan hilangnya satu figur dari patung anak-anak negro yang dipajang di ruang makan. Sesuai dengan syair yang

0: Dan kebenaran. Para tamu yang tersisa berusaha memecahkan misteri di balik pembunuhan berantai ini. Namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak rahasia yang terungkap. Pesan tersirat dari novel ini yang pertama, keadilan. Novel ini menyoroti tema keadilan di mana para korban dianggap telah melakukan kesalahan di masa lalu dan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Kedua, konsekuensi perbuatan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan rahasia yang disembunyikan akan selalu terungkap suatu saat nanti. Dan yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan antar sesama menjadi hal yang penting dalam situasi sulit, namun juga bisa menjadi bumerang jika disalahgunakan. Mengapa novel ini populer? Novel ini menjadi populer karena plot yang menegangkan, alur cerita yang penuh kejutan, dan twist yang tidak terduga membuat pembaca terus penasaran hingga akhir cerita. Karakter yang kompleks. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, membuat mereka semakin tertarik untuk memahami mereka satu sama lain. Suasana mencekam. Atmosfer pulau terpencil yang sunyi dan misterius berhasil menciptakan suasana mencekam yang membuat pembaca ikut merasakan ketegangan. And Then There Were None adalah novel misteri klasik yang wajib dibaca bagi pecinta genre ini. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang menegangkan, penuh intrik, dan membuat pembaca terus berpikir hingga akhir cerita. Demikian esensi buku And Then There Were None karya Agatha Christie.
1: Esensi buku Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Timur dan Anda masih bersama kami di Fak-Fak pagi ini. Dengan pilihan hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan untuk Anda yang pagi ini sudah kembali dengan berbagai kesibukan dan juga aktivitas. Ya, dan pendengar kembali ya informasi pagi ini. Kalau tadi subuh ya kita ikuti bersama Piala Dunia dipertemukan antara Perancis dan juga Spanyol yang tadinya ya banyak yang pegang Perancis ya, namun harus dikecewakan dengan kemenangan pagi tadi ya 2-0 Perancis versus Spanyol. Dan pendengar, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. Ya, pendengar, Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Koeman Dembele. Namun, pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Ya, dan Michael Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Maignan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan Dembele, akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Ya, dan masalah Prancis bertambah setelah William Saliba mengalami cedera pada pertengahan babak pertama dan harus ditarik keluar. Didier Deschamps kemudian memasukkan Maxence Lacroix untuk mengisi posisi di lini belakang. Memasuki babak kedua, Spanyol justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-58. Pedro Porro menyelesaikan sebuah kerja sama apik tim dengan sepakan mendatar yang gagal di jangkau Maignan. Ya, dan tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Dan pendengar, informasi hasil Piala Dunia 2026, Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke final. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: tanya dong.
1: Bud, kok suka tanam-tanaman, Kak?
2: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
1: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
2: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
1: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
2: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Banyak yang mengira kartu merah di Piala Dunia biasanya terjadi setelah tensi pertandingan memuncak. Namun, ada satu kejadian yang justru terjadi hampir seketika setelah laga dimulai. Rekor kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia dipegang oleh Jose Batista. Pemain Uruguay tersebut diusir wasit hanya dalam waktu 56 detik saat menghadapi Skotlandia pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Insiden itu terjadi setelah Batista melakukan tackle keras dari belakang terhadap pemain sayap Skotlandia, Gordon Strachan. Tanpa ragu, wasit langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen paling cepat dan mengejutkan dalam sejarah turnamen. Bermain hampir sepanjang laga dengan 10 orang tentu menjadi tantangan besar bagi Uruguay. Hingga kini catatan tersebut masih bertahan sebagai rekor kartu merah tercepat di Piala Dunia. Sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola, satu detik saja bisa mengubah segalanya.
0: Gejala atau fenomena alam yang umum terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih diikuti dengan dentuman atau suara keras, menggelegar dan bergema. Sambaran petir bisa berbahaya sebab petir memiliki muatan energi yang besar. Jika seseorang terkena sambaran petir, maka akan mengalami luka bakar, bahkan detak jantungnya bisa berhenti. Untuk menghindari sambaran petir di musim hujan, berikut langkah tepat yang bisa dilakukan. Yang pertama, segera masuk ruangan. Ketika hujan deras, apalagi disertai suara petir, sebaiknya segera masuk dalam ruangan. Tempat yang paling aman agar terhindar dari sambaran petir adalah di dalam ruangan, rumah, atau gedung. Meski sudah berada di dalam ruangan, kita tetap harus waspada pada petir dengan matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon dan smartphone, jauhi genangan air, saluran api atau pipa, serta kenakan sandal karet. Sementara jika sedang berkendara, jangan memaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Segera cari tempat aman untuk berteduh. Yang kedua, pergi dari tanah lapang. Apabila sedang berada di tanah lapang saat hujan deras, sebaiknya segera berlindung sebab petir akan selalu mencari daerah lapang untuk melepaskan energi. Sehingga tanah lapang menjadi tempat berbahaya saat sedang terjadi hujan petir. Yang ketiga, hindari berteduh di bawah pohon. Pohon memang bisa membantu kita tidak terlalu basah saat hujan, sebab ada daun rimbun yang menutupi. Namun, jika hujan disertai petir, sebaiknya jangan berlindung di bawah pohon, apalagi pohon yang tinggi, sebab pohon yang tinggi mudah tersambar petir, dan energi yang berasal dari petir itu bisa melompat dan tersalur ke badan kita jika sedang berteduh di dekatnya. Selanjutnya, pakai alas kaki. Nah, untuk mengurangi resiko tersambar petir, sebaiknya selalu gunakan alas kaki berbahan karet. Jika tidak menggunakan alas kaki, maka kita bisa terkena sambaran petir saat petir menyambar tanah sekitar. Yang terakhir, hindari berdiri bergerombol. Berteduh dengan berdiri bergerombol bisa menambah resiko untuk tersambar petir. Hal ini terjadi karena tubuh manusia banyak mengandung air dan dapat dijadikan media untuk menghantarkan energi listrik. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang sekitar kira-kira 2-5 meter. Itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari sambaran petir.

Mendengar Bupati Fakfak Samon Dahlan secara resmi membuka kegiatan Wewowo Masjid dan Gereja Magi dalam rangka penggalangan dana pembangunan Masjid Ataqwa Sahare dan Gereja GKI Betel Waserat di Gedung KONI Fakfak pada Selasa kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Komandan Kodim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD, Dewan Adat Bahamata, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pembangunan rumah ibadah secara bersama merupakan simbol nyata kerukunan persaudaraan masyarakat Fakfak yang hidup dalam filsafat satu tungku tiga batu. Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Fakfak akan terus memberikan dukungan terhadap pembangunan rumah ibadah melalui penganggaran daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, Bupati Samon Dahlan tegaskan komitmen dukung pembangunan rumah ibadah. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

0: via Piala Dunia 2026 RRI FAKFA.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kekayaan hayati Kabupaten Fakfak kembali menarik perhatian pelaku usaha nasional dan internasional. Kali ini, pohon pogah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku kerajinan tradisional menjadi fokus kunjungan pemilik Moms Bakery Indonesia dan Greens and Beans. Francisca Indriana bersama Direktur Global Business asal Korea Selatan, Jinho Jeffrey Sin. Kunjungan ke kampung Mananmur dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengambilan serat pohon pogah hingga menjadi tas anyaman khas Fakfak yang dikerjakan oleh mama-mama pengrajin secara turun-temurun. Di lokasi, rombongan bertemu dengan pengrajin Milton Iba dan Mama Bernadetta. Milton menjelaskan serat pohon poga diambil secara tradisional dari kulit pohon, kemudian dibersihkan dan dijemur hingga siap diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Menurutnya, pengambilan serat dilakukan pada waktu tertentu, umumnya saat bulan purnama, agar kualitas serat tetap baik. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, pohon poga curi perhatian pelaku usaha berpeluang tembus pasar global. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, yang mana kita akan ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak.

0: fac.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.